FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman dua, tentunya kali ini saatnya kita akan cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang pastinya kita akan dengarkan langsung dari operator CS yang sudah terhubung pagi ini, ada Mas Aziz. Halo, selamat pagi Mas Aziz.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, pagi. Dan kira-kira pagi ini kira-kira situasi kondisi lintas di Purwokerto dan sekitarnya seperti apa? Boleh silahkan di-update.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATC, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto ya, dan sekitarnya. Untuk yang pertama, langsung saja saya sebutkan di Simpang Karang, Jambu ya, atau di Simpang Purwanegara, di Simpang Purwanegara Karang Jambu ini terpantau ramai untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari kepatan di Simpang. Ini sama ramainya ya untuk di Simpang Purwanegara. Untuk yang dari arah selatan dan dari arah utara, nah ini yang terlihat lebih ramai ya, itu yang dari arah selatan dan dari arah utara, tapi tidak menyebabkan kemacetan, antrian atau kemacetan yang dari arah utara dan selatan ini di Simpang Karang Jambu. Jadi masih lancar banget yang mau melewati Simpang Karang Jambu pada pagi hari ini. Terus Simpang Gursatria, Simpang Gursatria ini atau Simpang Aston ya, ini terpantau ramai lancar kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Ini dari kemacetan kaki Simpang ini sama ramainya lah ya, untuk tidak ada yang lebih ramai untuk Simpang atau kaki Simpang yang lebih ramai ini tidak ada. Jadi lancar banget di Simpang Gursatria ini ya, ramai biasa lah untuk yang menuju ke arah office dan ke arah Dokter Angka, ini ramai-ramai biasa lah, bukan yang macet atau padat, ini lancar sekali untuk di Simpang Aston atau Simpang Gursatria. Terus kemudian ke pusat kota ya, atau di Sawangan, Museum BRI, Alun-Alun, ini sih lancar terus untuk pagi hari ini. Ini lancar dari arah underpass saja ya, biasa yang lebih ramai sedikit untuk antriannya. Tadi sampai jembatan tapi langsung habis, jadi lancar lah, masih lancar semua. Yang dari arah Tanjung, antrian juga tidak terlalu panjang, ini hampir tidak ada antrian malah ya untuk yang dari Sawangan dari arah Tanjung. Jadi lancar banget yang mau ke arah pusat kota pada pagi hari ini. Ini amat sangat aman untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Terus saya sebutkan di Simangarang Luas ya. Simangarang Luas ini memang ramai ya, padat untuk pada pagi hari ini. Terlihat sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus. Ini bus banyak banget yang berhenti di pinggir jalan ya, di depan pasar, jadi terlihat lebih padat. Ini untuk ruas yang ke arah barat ya, untuk di Simpangnya ini masih lancar banget, tapi untuk yang di depan pasarnya ini yang agak sedikit lebih padat. Tapi wajar ya, karena di situ pasar ya, jadi pusat orang, banyak orang yang menyeberang, ada yang langsung kendaraan parkir atau keluar pasar, ini banyak untuk di sekitar Simpang Karang Luas, terutama yang dari arah kaki Simpang Barat. Tapi masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Dan terakhir saya sebutkan terakhir di Simpang Kalibagor ya. Simpang Kalibagor ini terpantau lancar sekali ya, karena mungkin banyak kendaraannya sudah tersortir di penutupan jembatan Serayu ya. Jadi di Simpang Kalibagor ini walaupun sedikit lebih ramai, masih ramai, tapi ini cenderung lebih sepi daripada hari-hari biasa ya sebelum jembatan itu ditutup. Masih ada untuk kendaraan barang, ini masih ada. Bus juga tadi terlihat masih ada, tapi memang tidak seramai biasanya ya. Untuk ramean, antrian ini sedikit, jadi lancar banget. Yang masih bisa melewati Simpang Kalibagor, ini lancar banget ya. Tapi untuk yang memutar seperti saya, kalau berangkat ini melalui jalur yang lebih ramai. Tapi untuk Kalibagor ini lancar sekali, masih aman, masih benar-benar lancar ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, baik dari arah Sokaraja, dari arah Kalibagor, atau dari arah Pekaja untuk di Simpang Kalibagor. Jadi kesimpulannya hampir semuanya lancar ya untuk di Simpang Purwokerto pada pagi hari ini, tidak ada kemacetan sama sekali. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Aziz untuk informasi dan laporan lantas pada pagi hari ini, dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Oke, dan tentunya tahun berdua kau bisa simak ya setiap harinya untuk info lantas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh. Nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi buat kamu yang baru aja gabung tanpa redua. Pagi ini masih bareng sama Kelsa ya. Dan aku bakal ada update-an baru dari salah satu musisi ya. Ada Adrian Khalif ya dengan lagu terbarunya 2001 kali yang sempat rame. Nah, baru-baru ini dirilis untuk video klipnya. Wow, akhirnya rilis juga MV-nya ya. Nah, tentunya di sini melibatkan ada Akila Kalista sama Fatah Syah ya tanpa redua. Dan tentunya dalam MV ini Akila sama Fata itu menjadi pemeran utama. Kemudian tampak saling senyum ya di sebuah ruangan dengan dinding warna merah muda ya, tinggal lucu yang menggemaskan juga ya. Karena kalau kita lihat emang lagu ini kan lagu bucin ya sebenarnya, mengingatkan dinamika hubungan gitu kan. Walaupun sulit tapi tidak saling meninggalkan gitu. Ini seru banget ya nomor 2. Di sini ceritanya cukup relate ya dengan banyak pasangan pastinya, dengan ya pastilah dalam sebuah relationship tuh pasti ada perdebatan, salah paham gitu, tapi tetap dilandasi dengan rasa sayang yang sulit tergantikan ya. Nah, MV-nya udah bisa kamu lihat ya, dan kayaknya aku bakal puterin lagunya dulu deh, ya gak sih? Soalnya nih, lagu emang senang itu dan rame banget ya tahun 2002. So ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

0: ya.
1: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Yang ditunggu-tunggu sama ARMY ya, akhirnya dikabulkan juga. Karena konser BTS ya di Jakarta akhirnya tambah hari ya tahun berdua. Karena sebelumnya dengan konser 2 hari ini udah sold out ya, udah abis, banyak ARMY yang gak kebagian. Akhirnya dari pihak promotor ini membagikan untuk info tambahan, yaitu ada hari nambah ya kan. Sebelumnya kan konsernya cuma tanggal 26 sama 27, akhirnya ada lagi tanggal 29. Nah, buat kamu-kamu yang kemarin gak kebagian tiketnya, kayak harus siap-siap war tiket lagi ya tahun berdua. Ini yang bagian paling seru ya, by the way. Nah, dari promotor ngumumin ya, untuk penjualan tiket BTS di tanggal 29 Desember itu ada dua ya, terbagi jadi dua. Untuk ARMY membership pre-sale ini nanti besok nih, besok banget tanggal 19 Juni jam 12 siang udah bisa pesan tiketnya. Sedangkan untuk general sale itu akan dibuka di Sabtunya ya, 20 Juni 2026 di jam 12 waktu Indonesia Barat, jam 12 siang ya. Nah, jadi siap-siap lagi war tiket ya, karena kayak kemarin banyak yang kecewa karena ya itu belum dapat tiket gitu ya. Karena kita tahu ini adalah konser mereka bareng-bareng lagi setelah selesai wamil semuanya. Akhirnya penantian panjang gitu ya tahun berdua. Nah, untuk tiketnya sendiri ada 5 kategori ya, dengan range harga di 1,8 sampai 4,5 ya. Dan pastinya dari pihak promotor juga mengonfirmasi kalau seluruh kategori penonton dengan sistem duduk akan dilengkapi dengan nomor kursi ya. Jadi gak ada area festival atau tempat berdiri di stadion, jadi akan lebih aman sepertinya ya. Nah, kategori termahal itu ada VIP package ya, termasuk tiket dengan posisi nonton di lapangan, posisi paling dekat sama panggung utama ya. Dan ada benefit lainnya juga seperti paket soundcheck juga. Nah, tinggal pilih deh kamu yang mana ya. Untung-untungan ya, karena ini bakal jadi war yang luar biasa lagi ya. Nih, besok hari Jumat sama hari Sabtu ya. Semoga nih teman-teman yang kemarin belum kedapetan tiket nonton BTS kali ini beruntung ya kan. Amin ya. Ya pastinya ini bakal jadi konser yang luar biasa banget ya. Jadi kita tunggu aja ya, kira-kira bakal seperti apa.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Alright, tahun kedua tuh ya, kali ini masih banget bareng sama Kelsa ya. Dan tentunya nih kalau ngomongin soal apa namanya tadi konser ya. Nah, aku ada updatean juga. Jadi kalau tadi ada dari BTS yang akhirnya nambah konser lagi ya kan, nambah satu hari. Ada juga konser yang tambah jadwal ya. Jadi ada 5 Seconds of Summer tahun kedua yang pastinya mereka dijadwalkan bakal konser di Desember juga di Everyone's Star World Tour ya. Bakal digelar di tanggal 6 Desember di Indonesia Arena. Tapi akhirnya dari pihak promotor ini update ya, kalau tiketnya itu bakal dibuka lagi alias nambah hari. Oh, jadi 14 November juga bakal ada konser mereka ya. Nah, penjualan tiket itu terbagi menjadi 3 ya tahun pro 2 yang pastinya ada pre-sale juga, nanti udah bisa dibeli dari siang hari ini ya. Terus juga ada SOD pre-sale di tanggal 20 Juni jam 12 siang. Baru general sale nanti tanggal 21 Juni alias minggu depan atau hari minggunya gitu ya. Nah, tentunya untuk range harga sendiri untuk 5 Seconds of Summer konser di Indonesia ini akan berada di 910.000 ya, sampai yang VIP itu di 5 jutaan ya tahun kedua. So buat kamu yang mau nonton 5 Seconds of Summer, kayaknya harus siap-siap war gitu ya. Karena kan 5 Seconds of Summer ini adalah band pop rock asal Australia yang udah debut dari 2011 ya. Dan pastinya mereka punya lagu-lagu hits gitu ya. Kayaknya aku bakal puterin salah satunya gak sih? Tapi yang pasti aku juga bakal sapa-sapa ya, sambil menyapa, aku bakal sambil siapin juga 5 Seconds of Summer. Kayaknya bakal Young Blood ya, bakal aku puterin. Thank you banget nih buat tahun kedua ya udah merapat di TikTok ya. Nanti aku bakal sapa-sapa. Kita ke lagu dulu dari 5 Seconds of Summer. So check this one out.

0: 0812-1222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia. Prodo FM Purwokerto.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Pagi-pagi itu emang harusnya dengerin lagu-lagu yang bikin semangat, yang happy. Kayak tadi lagunya GAC, lagu yang cukup lama sebenarnya, tapi ngasih afirmasi positif ya buat kita selalu hidup bahagia. Bahagia itu juga standarnya beda-beda ya. Jadi kita gak bisa membanding-bandingkan standar bahagia kita dengan orang lain ya. Ataupun kita ngerasa gak bahagia liat orang lain bahagia. Wah itu bahaya sih, bahaya itu ya. Aku bakal sama-sama yang gabung berapa di TikTok ya, yang udah ngasih tahu kira-kira lagi pengen nonton konser siapa sih. Berhubung di tahun ini banyak konser-konser ya. Emang sih tiap tahun tuh pasti ada banyak konser ya kan. Tadi ada dua info udah aku share ya. Ada musisi, ada BTS sama Five Seconds of Summer, yang mereka bahkan nambah hari konser di Jakarta karena saking ramenya pada pengen nonton konser gitu ya. Dan kali ini aku bakal sama-sama yang kepo berapa di komen-komen yang udah ngasih tahu kira-kira pengen nonton konser siapa sih ya. Halo, ada Mbak Luna. Ini mau nonton konsernya Ran nih, besok weekend banget ya. Widih, asik bener nih. Boleh. Langsung gas ya. Terus juga ada Alvino. Nih, BTS oke, okay. Westlife oke. Okay. Maunya dua-duanya semuanya ya. Jangan lupa war tiket besok ya. Karena emang akhirnya dibuka lagi tuh ya. Terus juga halo, selamat pagi yang udah gabung di sini, ada Umi, thank you. Ada Mas Agus Setio Nugroho nih. Mas Agus tuh pengen lihat konsernya Bang Haji Roma Irama ya. Apalagi bareng sama teman-teman dangdut ya. Wah, ini kau pecinta dangdut abis ya. Bang Roma juga pernah collab bareng sama banyak musisi pastinya ya. Terus juga atau kalau King Nasar. Wah, ini King Nasar juga seru banget ya konsernya tahun kedua. Aku ngelihat beberapa kali di media sosial gitu ya. Halo juga, ada dari siapa nih? Ada Oke. Ada Mbak Nanai. Halo Mbak Nanai ya, pengen nonton konsernya One Direction. Agak sulit sepertinya ya. Agak sulit ya. Mbak Hilda yang pengen nonton One Direction ya. Kalau Mbak Nanai tadi konsernya siapa Mbak? Aku lupa nih. Mana nih, aku scrolling gak ada nih. Keskip kayaknya ya. Oke. Tapi yang pasti buat kamu tahun pro 2, apapun konser yang kamu pengenin, ya kalau misalnya emang ada kesempatan mah gas aja ya. Apalagi waktu tuh gak bisa diputer ya. Kalau misalnya ibaratnya experience buat nonton konser tuh pasti beda-beda ya. Kalau lagi ada kesempatan, why not ya. Tapi jangan sampai maksain keadaan gitu ya. Nanti aku bakal sama-sama lagi. Jadi terus berapa di sini ya, aku masih bakal temenin kamu. Kita bakal dengerin satu lagu yang menjadi afirmasi positif juga ya. Ada Tulus dengan Manusia Kuat, spesial buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Suasana pagi yang makin cerah nih teman Pro 2. Makin siang Purwokerto ini makin cerah ya. Sesuai dengan prediksi tadi BMKG, kayaknya hari ini bakal cerah. So buat kamu yang mau ada banyak kegiatan aktivitas tuh kayaknya bakal sangat mendukung ya. Apalagi buat kegiatan outdoor ya, pasti seru gitu ya. Tapi jangan lupa pakai sunscreen ya. Kenapa? Karena bakal panas banget gitu ya. Aku mau sapa-sapa yang gabung merapat di TikTok. Thank you banget udah join di sini. Tadi ada Nanai ya, yeah, yang pengen nonton konsernya Iwan Fals ya. Yeah. Ada juga teman-teman yang pengen nonton musisi-musisi yang pastinya rame gitu ya. Tapi jangan sampai kalau nonton konser itu malah jadi rusuh gitu ya. Karena harusnya nonton konser itu bikin kita happy, buat hiburan gitu ya teman Pro 2. Oke deh. Dan mau sapa-sapa juga, thank you ada Tommy, Hilda yang masih di sini, ada Prasetya ya, pengennya nonton konser BTS ya. War tiket kemarin ora olih ya. Nah, untungnya wis dua tiket konser Westlife loh. Padahal BTS tuh tambah hari loh, mulai besok tuh udah bisa war tiket lagi kamu. Kayak beli lagi gak sih? Thank you Mbak Dian, waalaikumsalam. Terima kasih ya udah gabung di sini walaupun paginya hektik banget ya. Ada juga siapa nih? Ada Ahmad Syafi'i ya. Terima kasih udah join di sini, yang dari Duren Sawit di Jakarta Timur ya. Ini nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Sekarang kita ke lagu dulu. Ada Andra and the Backbone dengan Sempurna.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Nah, kali ini ada festival yang ditunggu-tunggu ya dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Ini kabarnya bakal menggelar kembali untuk Festival Nelayan 2026. Jadi tahun ini bakal berlangsung selama 6 hari tahun Pro 2 dari tanggal 6 sampai 11 Juli 2026 ya, dengan sejumlah rangkaian kegiatan baru yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Cilacap pastinya. Nah, menurutnya rangkaian festival nelayan ini bakal dimulai nanti tanggal 6 Juli ya, dengan ada ziarah nelayan ke Karang Bandung ya, yang berada di wilayah selatan Pulau Nusa Kambangan. Terus juga ada jalan tunggul ya kan. Terus juga malamnya para nelayan bakal ngerti tasyakuran atau selamatan sebagai ungkapan syukur sebelum pelaksanaan prosesi utama. Nah, puncaknya berlangsung di pagi hari jam lagi tanggal 7 Juli ya. Jalan yang telah berada di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti akan dikirap menuju Pantai Teluk Penyu bersama 9 jalan lainnya yang berasal dari kelompok nelayan dan himpunan nelayan seluruh Indonesia atau HNSI ya teman Pro 2. Jadi larung jol ini merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh para nelayan di Cilacap ya, sebagai simbol persembahan dan rasa syukur masyarakat pesisir kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan melalui hasil laut. Wah, ini bakal rame juga. Nah, ditunggu aja kedatangannya ya, karena bakal ada Expo UMKM juga ya. Pokoknya rame banget selama 6 hari ya tahun Pro 2, berlangsung di tanggal 6 sampai 11 Juli mendatang.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, Tampara 2 sudah selesai untuk apa namanya pagi ini ya di Spada. Tapi sini bakal ada dialog juga, talk show ya, dengan tema anti narkoba ya Tampara 2. Jadi ikuti terus ya, karena di sini bakal ada di jam 9 sampai jam 10. Dan tentunya semangat terus karena bakal ditemani sama lagu-lagu asik pastinya ya. Dan terus aja di sini di 99 Prodia FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: emotion.
1: WhatsApp 0813 27 31 22 22. Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Prodo FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
4: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
3: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
4: Mimpi itu awal dari cita-cita.
3: Mimpi terus.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Selamat pagi teman Prodia.
1: Sembilan puluh sembilan Prodia FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Alright, teman Prodia, sepasti kali ini kita bakal ngobrol seru ya dengan tema Saka Anti Narkoba Menyongsong Hani. Nah, tentunya sudah hadir di studio Prodia FM Purwokerto ya, teman Prodia. Di sini ada Pak Teguh Imam Santosa, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah PSM ahli pertama BNNK Banyumas ya. Selamat pagi, Pak Teguh.
2: Pagi, Kak.
1: Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, baik, sehat, dan tentunya ya semangat lah.
1: Harus selalu semangat ya, Pak, ya.
2: Oke, siap.
1: Dan tema hari ini kan kita adalah Saka Anti Narkoba Menyongsong Hani. Nah, mungkin sebelum kita bahas soal Hani, Hani kan hari anti narkoba.
2: Hari Anti Narkotika Internasional.
1: Oke. Jadi kita akan bahas ini ya, tahun Prodia. Nah, sebelum kita bahas ngobrol tentang Hani ya, mungkin boleh dijelaskan dahulu sebenarnya Saka Anti Narkoba itu apa dan seperti apa kegiatannya?
2: Ya, terima kasih. Halo teman-teman Prodia. Perkenalkan, saya adalah Kak Teguh. Kebetulan kami dipercaya sebagai Ketua Saka Anti Narkotika atau Narkoba di BNN Kabupaten Banyumas. Tentunya kami dibentuk sebagai salah satu cara atau wujud nyata kami dari Badan Narkotika Nasional yang mana bisa bersinergi bersama gerakan pramuka dalam meningkatkan pengetahuan dan P4GN kami sebagai pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba atau narkotika di Indonesia ini bisa teratasi. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi bersinergi dengan pramuka ya.
2: Oke, siap.
1: Ada Saka Anti
2: Narkoba.
1: Narkoba ini. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seorang anggota pramuka itu tertarik ya bergabung di Saka Anti Narkoba ini?
2: Ya, tentunya kami dari Saka Anti Narkoba ini membuat suatu gerakan ataupun cara supaya bagaimana teman-teman dari Prodia atau dari adik-adik sekolah bisa masuk, yaitu kami kan di sini ada empat. Jadi ada dari bidang pemberantasan, bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang rehabilitasi. Tentunya masing-masing bidang ini mempunyai motivasi atau mempunyai kelebihan yang nantinya menjadi adik-adik itu termotivasi untuk bisa bergabung ke Saka Anti Narkoba. Contohnya salah satunya adalah kalau kami dari bidang pencegahan, tentunya nantinya kami bisa memberikan ilmu atau pengetahuan terkait dengan bagaimana cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada lingkungan sekitarnya terkait bahaya narkoba. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi sangat menarik ya, karena akan terlibat langsung juga.
2: Siap,
1: pas betul, sosialisasi, Kak, ke masyarakat gitu.
2: Siap.
1: Oke. Nah, Kak Teguh, ini kalau menurut Kakak sebenarnya apakah anak muda sekarang ini udah cukup peduli dengan isu narkoba? Nah, ini seperti apa nih kondisinya sekarang ini?
2: Iya, memang saat ini dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan luasnya media sosial, tentunya anak-anak muda saat ini kalau saya lihat dari sudut pandang saya adalah 50-50.

0: seperti adik-adik di tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA melalui gerakan pramuka yang kami tahu bahwa gerakan pramuka merupakan gerakan yang sangat mendasar bagi semua kalangan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi karena memang generasi mudanya tadi seperti yang Kak Teguh sampaikan, mungkin 50-50 ya.
0: Iya,
1: makanya dengan lebih melibatkan anak-anak muda ini, diharapkan nanti bisa semakin banyak yang aware, lebih sadar ya.
0: Siap.
1: Tentang bahaya narkoba ini
0: iya,
1: juga.
0: Iya, tentunya ini, Kak, ada tambahan karena di Badan Narkotika Nasional sendiri juga sudah mengeluarkan yang namanya ada Gerakan Ananda.
1: Ananda, apa itu, Kak?
0: Iya, Gerakan Aksi Nasional Anti Narkotika Narkoba Dimulai Dari Anak.
1: Wah, oke.
0: Itu program dari BNNRI yang tentunya sangat menyasar generasi muda, terutama anak-anak. Iya, tentunya untuk keprihatinan seperti itu, Kak.
1: Iya, betul. Jadi memang melibatkan anak-anak langsung ya.
0: Iya,
1: jadi
0: siap.
1: Dari dini sudah dikasih tahu,
0: dikasih
1: pemahaman betul tentang bahaya narkoba. Jadi diharapkan nanti tidak salah langkah gitu ya.
0: Benar, Kak. Benar, Kak.
1: Oke. Dan ini kalau ngomongin soal narkoba kan tadi sempat disampaikan juga, masih banyak ya remaja yang mungkin merasa jauh dari kehidupan mereka ya, padahal faktanya seperti apa di lapangan sebenarnya?
0: Iya, kalau kita menyusur generasi sekarang saat ini ya, kayak kami kan dari, saya kebetulan di seksi pemberdayaan masyarakat, kami itu sudah melakukan hampir semua sekolah di Banyumas ini melakukan yang namanya tes urin, Kak.
1: Okay.
0: Iya, jadi tes urin yang kami lakukan memang hampir rata-ratanya dari hasilnya adalah negatif.
1: Okay.
0: Tetapi dari kami melakukan konseling secara singkat kepada anak-anak itu, rata-rata mereka sudah mulai menggunakan yang namanya psikotropika.
1: Okay.
0: Iya, jadi seperti obat-obatan yang daftar G, yang obat-obatan keras juga termasuk salah satunya itu, Kak.
1: Jadi fakta di lapang ternyata seperti itu ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, makanya perlu banget nih kita sesama remaja itu ya, sama teman-teman ya, kita bisa saling mengingatkan.
0: Betul,
1: makanya
0: Kak,
1: bisa gabung juga nih di Saka Anti Narkotika.
0: Betul sekali
1: ini.
0: Ya. Oh. Kami sangat mendukung.
1: Keren. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi ya, apalagi ini bertepatan dengan Hani ya sebentar lagi ya.
0: Betul, Kak.
1: Jadi kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita akan break sebentar. Jadi buat kamu terus aja merapat, dan kita masih live streaming juga di YouTube RRI Purwokerto.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kita masih bareng sama Kak Teguh ya. Kita masih membahas tentang dari Saka Anti Narkoba ya, menyongsong Hari Anti Narkotika Internasional yang tentunya ini menjadi momen ya. Tadi di awal sempat dibahas juga tentang kondisinya sebenarnya seperti apa sekarang ini ya. Dan kalau kita melihat ya, kita beralih nih apalagi dalam rangka untuk Hari Anti Narkoba juga ya. Nah, di sini Hari Anti Narkotika Internasional. Sebenarnya dari Saka ini sendiri itu kegiatannya akan seperti apa yang dilakukan oleh Saka Anti Narkoba ini?
2: Iya. Jadi dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional di tanggal 26 Juni 2026 ini, secara kemewahan atau itu kami memang sesuai dengan saat ini adalah masa efisiensi kayak ya. Jadi kami memang menyelenggarakan dengan cara yang sederhana namun mempunyai hikmat yang luar biasa bagi semuanya. Dengan cara kami saat ini kami menggandeng yang namanya Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka melalui kuartir kemarin pada tanggal 10 Juni kemarin kami sudah melakukan MOU ataupun perjanjian kerjasama dengan kuartir Banyumas, di mana nantinya pada Hari Anti Narkotika Internasional kami ingin dilakukan bersama-sama pada saat atau dilakukan secara sinergi dengan Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 2026 juga, hari puncaknya ya.
1: Hari puncaknya.
2: Ya.
1: Oke, jadi ini kolaborasi ya Pak?
2: Ya, siap.
1: Oke. Dan tentunya kalau kita melihat ya, tadi kan sempat disampaikan juga bahwa ternyata anak-anak tuh cukup dekat juga ya dengan narkotika ini ibaratnya ya. Nah ini bagaimana cara ya yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan bahwa narkoba itu bahaya ya ke anak muda tanpa terkesan mungkin menggurui. Karena kan kalau anak-anak udah terkesan kayak gitu gak akan mendengarkan biasanya.
2: Siap,
1: nah ini
2: betul,
1: caranya seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman?
2: Iya, kami kalau dari Saka Anti Narkoba itu kami sudah mulai melakukan dengan melakukan media, melalui media sosial. Nah, saat ini kami dari gerakan Saka Anti Narkotika atau Narkoba ini sudah membuat semacam platform media sosial yaitu yang namanya Menduan Om Tek-Tek seperti itu Kak.
1: Oh, iya. Apa tuh Menduan Om Tek-Tek?
2: Iya, Menduan Om Tek-Tek itu adalah semacam gerakan yang sifatnya membuat saat ini remaja itu mempunyai kreativitas untuk bisa bersinergi bersama kami. Di mana arti dari Menduan itu adalah masyarakat edukatif nasional dan optimis anti narkoba.
1: Wah,
2: seperti itu
1: Kak. Ini filosofinya dalam ya.
2: Iya,
1: dan juga pakai makanan tradisional Banyumasan ya.
2: Iya, betul. Jadi kami memang sengaja ingin merangkul kaum muda saat ini melalui media sosial yang mereka tentunya kita tahu bahwa baru kalau bangun tidur pasti semua larinya ke HP ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, jadi melalui media digital, komik, salah satunya yang kami lakukan supaya bisa memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada kaum remaja ataupun anak-anak tentang bahaya yang namanya narkoba itu Kak.
1: Oke, jadi pendekatannya memang melalui hal-hal yang dekat dengan anak-anak ya?
2: Betul Kak, remaja, betul Kak. Iya.
1: Media sosial,
2: betul Kak.
1: Oke. Dan berarti kalau menurut Kakak sendiri, seberapa pengaruh nih media sosial mempengaruhi anak-anak ya, termasuk dalam pengetahuan di tentang narkoba ini?
2: Iya, kalau kita lihat Kak, kalau media sosial itu tentunya pengaruhnya sangat luar biasa untuk anak-anak muda saat ini, jadinya kita merasa kita juga harus ikut masuk ke dalam media sosial mereka dengan cara membuat suatu ya desain-desain yang menarik yang membuat jadinya mereka lebih senang, lebih happy dan mungkin lebih menambah wawasan tentang yang namanya bahaya narkoba ini Kak.
1: Oke, jadi memanfaatkan media sosial.
2: Siap,
1: ya Kak ya. Oke, nah kalau sekarang kan banyak tren, terus juga pergaulan yang macam-macam ya, yang mungkin lebih bervariasi lagi dari dulu, makin zaman makin kesitu makin banyak aja tren-trennya gitu ya. Nah menurut Kakak gimana caranya agar anak muda tuh tetap bisa bilang tidak pada narkoba di era yang sekarang ini?
2: Iya. Untuk anak muda ya saat ini ya memang pengetahuan itu penting. Jadi dengan cara mereka mengetahui dan memahami tentang bahaya yang namanya narkoba buat diri mereka sendiri, terutama untuk masa depan mereka, tentunya mereka jadi berani untuk mengatakan tidak kepada narkoba. Seperti itu, Kak.
1: Oke, siap. Nah, kalau dari Kakak sendiri, pernah ada cerita atau pengalaman mungkin yang membuat Kakak semakin yakin pentingnya gerakan anti narkoba di kalangan remaja? Nah, mungkin boleh sharing juga nih ke teman Pradua.
2: Ya, kalau pengalaman secara pribadi, mungkin kami, kalau saya sendiri, banyak melihat seperti ini, Kak. Di daerah saya itu, mungkin saya karena asalnya dari lama dinas di luar Pulau Jawa, jadi saya melihat bahwa anak-anak muda seperti yang ada di lingkungan itu lebih banyak ingin menunjukkan dirinya sendiri, jati dirinya sendiri. Tetapi akibatnya salah, seperti itu. Okay. Jadinya mereka karena salah pergaulan, salah tentang pertemanannya, menjadi efeknya ke diri mereka dan akhirnya terjerumus lebih ke dalam terhadap narkoba seperti itu.
1: Oke. Jadi makanya penting banget ya.
2: Iya, kalau dari ini banyak sih pengalaman saya ya anak-anak saat ini ya mungkin dengan mereka menggunakan narkoba, jadinya mereka lebih jauh dari orang tua. Di daerah saya, mungkin anak-anak seperti itu banyak ya, Kak. Karena mereka tidak mendapatkan perhatian khusus terhadap dari orang tuanya. Mungkin karena orang tuanya sibuk dalam bekerja. Jadinya hanya menganggap bahwa dengan mencukupi kebutuhan material saja, merasa itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak. Padahal di samping itu, anak-anak saat ini itu butuh juga perhatian dari orang tua. Mungkin pesan kepada orang tua, kita berilah waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk mengajak ngobrol anak-anaknya kita, supaya nantinya mereka bisa memberikan ataupun sebagai teman ngobrol lah ya. Jadinya mereka lebih terbuka ataupun ada masalah apa yang mereka hadapi itu menjadi lebih plong dalam hal memberikan informasi kepada kedua orang tuanya, jadinya jalan yang ditempuh pun tidak salah seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi memang diperlukan dukungan dari keluarga juga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Kak. Iya.
1: Oke, ini sangat penting ya, teman Pradua. Nah, tentunya kalau ada teman nih yang mulai menunjukkan ada mungkin perilaku atau sebenarnya kita bisa melihat itu ada kayak ciri-ciri atau tanda-tanda gitu nggak sih, Kak? Dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya teman-teman udah ada indikasi mungkin mengarah ke hal-hal atau tren yang gak baik, termasuk mungkin ke penyalahgunaan narkoba, itu apa yang harusnya kita lakukan?
2: Iya, kalau saat ini kami menganjurkan seperti ini, Kak. Sebaiknya teman yang sudah kelihatan salah jalan, jangan langsung dijauhi.
1: Okay.
2: Tetapi mungkin lebih dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada teman tersebut, dengan cara memberikan pemahaman, pengetahuan, dan melihat sampai sejauh mana kesalahan yang dilakukan teman tersebut. Dengan begitu, teman yang salah jalan itu merasa bahwa kami mempunyai teman yang baik, yang bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Samping itu, silakan kalau memang merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal tindakan kriminal atau apapun itu, kalau memang merasa temannya itu sudah mulai terjerumus ke jalan yang salah, silakan nanti bisa menghubungi dari Badan Narkotika Nasional melalui Sibawor ya, Kak ya. Dan itu ada aplikasi Sibawor, silakan melewati situ di WhatsApp di 0851-6644-9090 atau melalui media sosial yang ada di Badan Narkotika Nasional di Instagram, di Twitter maupun di Facebook. Melalui itu bisa disampaikan, nantinya kami dari BNN Badan Narkotika Nasional bisa turun langsung untuk mengecek ataupun melakukan pengawasan kepada teman-teman tersebut. Dan ingat, kami harapkan teman-teman yang sudah salah jalan jangan dijauhi. Tetapi lebih baik kita rangkul mereka, kita ajak untuk bisa berdiskusi. Tapi kalau takut ya silakan menghubungi BNN seperti itu. Dengan mengajak mereka, satu, melakukan proses rehabilitasi, Kak. Okay. Ya, dan ingat rehabilitasi di BNN itu gratis kak.
1: Oke, jadi kalau misalnya ada teman yang mulai terindikasi, malah justru jangan dijauhi ya kak.
2: Iya
1: ya?
2: Betul kak.
1: Karena kalau semakin dijauhi, teman kita malah justru akan mungkin salah jalan lagi, malah makin diterusin gitu.
2: Iya betul kak.
1: Oke. Jadi salah satu bentuk kepedulian kita terhadap teman kita adalah kita tetap ngerangkul mereka. Kalaupun teman-teman merasa belum mampu, teman-teman bisa langsung aja konsultasi atau sampaikan ke Badan Narkotika Nasional pastinya. Iya, dan pasti akan ada solusi ya.
2: Iya.
1: Betul. Oke. Dan ini jadi obrolan menarik juga tahun Pro 2. Nanti kita bakal lanjut di segmen ketiga. Jadi kita terus aja di sini ya. Masih banget di Pro 2 FM Purwokerto.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Pada. Ada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Alright, teman Pro 2 masih membahas ya pagi ini tentang Saka Anti Narkoba menyongsong Hani ya. Yang pastinya udah ngobrol dari tadi cukup banyak juga tentang kondisi sekarang juga dan kegiatan-kegiatan dan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Saka Anti Narkoba ini. Nah, tentunya kalau menurut Kak Teguh, kenapa nih penting bagi anak muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang positif ya, seperti kegiatan-kegiatan di Saka Anti Narkoba?
2: Ya, tentunya kami dari Saka Anti Narkoba menawarkan banyak hal yang menarik bagi adik-adik maupun teman-teman Pro 2 untuk bisa bergabung di Saka Anti Narkoba ini. Salah satunya adalah kami bisa memberikan ilmu tentang bagaimana pengenalan jenis-jenis narkoba, kemudian dampak kesehatannya, dan cara menolak ajakannya, sampai juga mungkin ikut terjun langsung di dalam pelaksanaan penyuluhan ke masyarakat atau ke lingkungan sekolah, dan juga mungkin kami akan mengajak tentang bagaimana mereka memahami tentang penggunaan tes urin, alat tes urin yang kami lakukan dengan indikator-indikator terhadap jenis-jenis narkoba yang ada di tes alat tes urin itu, Kak. Okay. Seperti itu.
1: Okay. Jadi ini teman-teman dari Pramuka pun juga sangat terbuka ya untuk bergabung.
2: Betul, Kak. Ya.
1: Nah, ini untuk bergabungnya sendiri tuh apakah bisa langsung daftar langsung atau seperti apa? Mungkin sedikit dijelaskan.
2: Iya. Soal mendaftar, silakan datang langsung ke kantor kami di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas di Jalan Raga Semangsang, tepatnya di depannya SD Al-Irsad, nggih.
1: Okay.
2: Kak, kemudian nanti kalau memang tidak bisa, bisa melalui platform media sosial kami. Yang tadi saya katakan ada aplikasi Sibawor, maupun melalui medsos-medsos kami yang ada di Facebook, di Twitter, maupun di Instagram. Dan nantinya silakan mengenalkan diri, nantinya kami akan catat dan kami akan panggil pada saat kami melakukan perekrutan anggota Saka.
1: Anggota. Okay. Siap. Ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung aja ya datang ke kantor ataupun lewat media sosial.
2: Betul,
1: untuk
2: Kak.
1: Bergabung.
2: Betul, Kak.
1: Dengan Saka Anti Narkoba di Banyumas ini pastinya. Nah, ini kan untuk Hari Anti Narkotika Internasional kan akan

0: generasi yang sehat, bebas narkoba nih buat teman produser di luar sana, silahkan Kak Teguh.
1: Iya, jadi dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 ini, tentunya kami ingin bukan hanya semacam gerakan seremonial ya, teman-teman Produa. Jadi ini adalah merupakan wadah pengingat kita bahwa perjuangan narkoba itu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, terutama dari anak-anak maupun remaja dan generasi penerus bangsa ini. Betul, itu seperti itu, Kak.
0: Oke, siap. Dan tentunya semangat juga nih buat teman-teman di luar sana ya.
1: Iya,
0: untuk
1: betul.
0: Terus belajar dan berkegiatan yang positif tentunya ya.
1: Betul, Kak.
0: Karena itu akan menjadikan kita generasi yang sehat dan bebas narkoba pastinya. Baik, terima kasih Kak Teguh untuk sharing pagi hari ini ya. Semoga nanti ada kesempatan baik lainnya lagi untuk sharing-sharing lagi bersama teman-teman dengan topik yang lain juga, yang lebih menarik juga, yang lebih seru juga, yang pastinya bisa teman-teman ikut juga setiap di hari Kamis ya. Dan terima kasih Kak Teguh.
1: Siap.
0: Dan selamat beraktivitas kembali. Yang pasti tahun Produa saatnya kita juga pamit undur diri. Terima kasih dan terus merapat di sini karena nanti masih akan ada acara-acara selanjutnya. Jadi terus aja di Produa FM Purwokerto. Kami pamit. See you.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dunia 2026 bersama Kuelsa pastinya. Kali ini ada Ghana yang meraih kemenangan dramatis ya 1-0 atas Panama di laga grup L untuk Piala Dunia 2026 pada Kamis hari ini ya. Gol tunggal kemenangan The Black Star ini lahir melalui ada Caleb Cherenkey yang menjelang pertandingan berakhir ya pada pagi ini ya tahun per-2. Hasil ini mengangkat Ghana ke peringkat kedua klasemen sementara untuk grup L. Ghana nah ini sudah koleksi 3 poin dan kalah selisih gol dari Inggris di posisi teratas. Nah, dalam jalannya pertandingan ini Panama cukup mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan yang berlangsung di Toronto Stadium ya. Tim ini menekan sejak awal dan membatasi Ghana untuk mengembangkan permainan yang efektif sebenarnya. Di sini Panama menciptakan peluang pertama melalui Cecilio di menit kedua pertandingan berlangsung dan juga di sini ada Lawrence ya menggagalkan peluang tersebut setelah menepis tembakan dari kotak penalti. Panama kembali lagi mengancam ya karena sebenarnya Panama cukup dominan di pertandingan ya, tapi nggak cuma itu. Di sini Ghana baru menciptakan peluang berbahaya juga di masa pertambahan babak pertama pertandingan. Masuk babak kedua, Ghana ini meningkatkan intensitas serangan untuk mencari keunggulan pertandingan ya. Dan tentunya alhasil ya di menit-menit terakhir Ghana berhasil membukukan 1 gol. Jadi skor 1-0 ini bertahan hingga pertandingan selesai dan Panama tetap menempati posisi ketiga tanpa poin dan unggul selisih gol. Jadi bisa dipastikan ya posisi masih seperti ini. Kita lihat aja untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya teman berdua. Dan sepertinya kamu bisa juga cek untuk pertandingan atau highlight update dari Piala Dunia 2026 langsung dari website resmi rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang. Pagi menjelang siang ya. Ini kayaknya belum siang-siang amat, tapi aku bakal temenin kamu sampai siang nanti, dari jam 10 sampai jam 12 di Produa Hitlist, dimana kamu di sini ya selama 2 jam boleh banget request lagu kesukaan kamu, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Cus, langsung sekarang saatnya kamu bisa request ya lagu apapun itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, udah ada yang masuk nih requestan lagu ke WhatsAppnya Produa ya. Aku bakal bacain dulu nih sebagai pembuka di Produa Hitlist hari ini. Ada Sania dari Banjarnegara. Halo Sania, katanya Kak mau request dong lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Terus lagu mancanya aku pengen Bruno Mars yang Risk It All, dan juga lagu terbarunya dari Adrian Khalif yang 2001 kali. Boleh banget ya Sania, ini lagunya kebetulan yang kamu request enak-enak banget, lagu favorit aku semua juga gitu ya. Aku bakalan langsung nih kasih spesial buat kamu Sania, lagu yang masih anget banget, lagu Bucin terbaru yang kayaknya ini lagi hits banget ya dipakai di sound TikTok orang-orang. Ada Adrian Khalif 2001 kali. Enjoy the song.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, sekarang aku bakalan bacain ya yang udah join dan request-request lagu favoritnya nih di Instagramnya Produa @RRIProduaPWT. Ada Rini Nabila nih dan juga Yanti yang katanya pengen banget request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ini salah satu lagu yang kayaknya setiap minggu banyak banget ya yang request lagu ini gitu. Jadi walaupun ini lagunya gak yang baru banget keluar, tapi ternyata sampai sekarang masih banyak banget peminatnya. Oke, nanti aku bakal masukin ya ke playlist untuk Rini dan juga Yanti. Aku udah masukin ke playlist dan bakalan puterin spesial buat kamu. Ada juga lagi nih dari Setia Vino yang katanya pengen request lagunya Lyodra yang Pura-Pura. Ini lagu terbarunya Lyodra ya, yang lagi hits banget, trending banget di sound TikTok gitu ya. Jadi lagunya galau-galau yang menusuk hati banget gitu. Enak banget pokoknya nih lagu dari Lyodra. Aku bakalan puterin juga spesial buat Setia. Ada juga dari Widianti 11 yang katanya pengen request lagunya Remuk Angie Carvalho. Kak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Widianti. Nanti aku bakalan puterin juga. Sabar ya, sesuai dengan antrian bakalan keputar satu-satu. Nanti aku bakal lanjutin ya teman Produa, bacain request yang udah masuk di WhatsApp ataupun di Instagramnya Produa.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, lanjut lagi ya bacain request yang udah masuk di Instagramnya Produa nih, di @rriprodua_pwt. Ada salah satu lagu yang setiap hari ini masih banyak banget penggemarnya yang request ini berjibun ya teman Produa. Ini ada lagu dari Fajar Nur yang Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Jadi ada Yulistina ya, terus juga Heru99, Oktarini underscore, abis itu Dwi Irma 53 yang request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Selain itu, Oktarini juga request lagunya Rihanna yang Work, dan Dwi Irma yang katanya pengen lagu mancanya ini Taylor Swift. Apa aja deh kak, katanya. Oke, aku bakal masukin ya ke playlist, nanti bakal diputerin satu-satu. Dan selain lagu dari Fajar Nur ya yang banyak di request, ada juga lagu terbanyak lagi di request ini, ada dari Roni Parulian featuring Vanessa Z, Takkan Terulang. Ini ada dari Mila Anggara Putra, terus juga Vanessa FM sama Warzatu FM yang request lagunya Vanessa Z featuring Roni, Takkan Terulang. Oke, habis ini bakalan langsung diputerin spesial buat kamu ya, Takkan Terulang Vanessa Z featuring Roni Parulian. Enjoy the song.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini ada informasi menarik banget nih dari Madonna ya, yang rilis film pendek Confessions 2 jelang peluncuran album barunya. Jadi di film project barunya Madonna ini, dia menghadirkan Sabrina Carpenter juga, sampai aktor Benedict Cumberbatch. Jadi Madonna ini resmi merilis Confession 2 ya, the film, buat publik setelah sebelumnya dia melakukan pemutaran perdana di Festival Tribeca ke-25. Film berdurasi 10 menit itu tersedia di YouTube mulai 8 Juni dan menjadi pendamping visual untuk album Confession 2 yang dijadwalkan rilis pada tanggal 3 Juli nanti. Jadi film ini juga menampilkan sejumlah bintang tamu ternama ya, kayak Sabrina Carpenter yang hadir dalam lagu Bring Your Love, sementara Faith ini tampil membawakan bagian berbahasa Spanyol di Read My Lips. Selain itu, terdapat kemunculan juga sejumlah figur populer ya, kayak Kate Moss, terus juga Benedict Cumberbatch, terus juga Debbie Mazar, hingga DJ Honey Dijon. Keren banget kan teman produk nih, rilis album baru sekaligus rilis film juga gitu dari Madonna.
3: Oh boy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Purwakarta.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi teman Produa ya, kali ini aku bakal beralih sebentar ke WhatsAppnya Produa karena udah ada yang request juga di situ. Ada Leticia nih dari Purbalingga. Halo Leticia, katanya selamat siang kak, aku pengen request lagunya Piche Kota yang Bahagia Lagi, terus juga lagu terbarunya Nabila Taqiyah yang Cegil, dan lagunya BTS yang Swim. Boleh banget Leticia, kebetulan ya ini salah dua lagu, bukan salah satu ya. Bahagia Laginya Piche Kota dan juga Cegilnya Nabila Taqiyah ini salah dua yang banyak di request di Instagramnya Produa juga biasanya. Tapi aku sekarang bakalan kasih kamu satu lagu dulu dari BTS yang Swim ya. Mengingat-ingat ya teman Produa, ini BTS kan mau ngadain konser tuh akhir tahun, dan kemarin mungkin banyak juga ya yang udah dapat tour tiketnya gitu. Jadi kita pemanasan sedikit deh, kasih lagunya BTS nih yang Swim, biar kamu nih pas konser apal gitu ya. Enjoy this song dari BTS Swim.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Masih di dunia musik ya teman Produa, kali ini ada kabar dari band rock iconic Evanescence nih yang resmi merilis album studio ke-6 mereka, Sanctuary, pada tanggal 5 Juni 2026 kemarin. Jadi album berisi 12 lagu ini digarap oleh 3 produser ternama, yaitu Zach Servini, terus juga ada Jordan Fish dan Nick Raskulinas, yang masing-masing ini membawa rekam jejak bekerja dengan nama-nama besar seperti Bring Me The Horizon, terus juga Deftones sampai Foo Fighters. Sebagai salah satu bentuk promo album Sanctuary juga, Evanescence ini bakalan menggelar World Tour ya 2026 yang dimulai di tanggal 11 Juni di Florida dan 48 tanggal lainnya. Jadi ada banyak banget ya, 48 tanggal, berarti 48 kali juga dia bakalan tour gitu ke seluruh dunia. Sementara di Asia Tenggara, Evanescence ini hanya dijadwalkan tampil di Kuala Lumpur, Malaysia aja di tanggal 28 November tahun ini.

0: badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, makasih banyak ya buat kamu yang udah join dan juga request lagu di Instagram dan juga di WhatsAppnya Produa gitu ya, di semua sosial media Produa. Makasih banyak yang udah ikut request di Produa Hitlist hari ini, yang udah temenin aku dan stay tune terus dari jam 10 tadi sampai sekarang hampir jam 12. Tapi sayang banget ya, Produa Hitlist hari ini harus udahan dulu sama Feni. Tapi tenang aja buat kamu mungkin yang belum keputer lagunya atau belum sempat join ya, bisa banget di Produa Hitlist setiap hari ada di jam 10 sampai jam 12. Habis ini masih ada Dodi Widian yang bakal temenin kamu di santai siang. So, aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Siang sampai siang. Sampai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Selamat siang. Gimana kabarnya? Tadi ada Feni yang temani kamu. Aku ambil alih lah ya, aku geser biar dia ujian aja sana, main musing ya, biar pusing. Tapi tumben siang ini tidak begitu panas seperti halnya hari-hari sebelumnya. Ya gak apa-apa, dinikmati aja mumpung lagi gak panas ya. Nah, di kesempatan siang ini tentunya aku di Widian bakal temani kamu dengan beragam informasi juga sampai nanti di jam 5 sore tuh. Panjang ya. Nah, aku mau ngomongin terkait dengan dunia kesehatan dulu. Buat kalian yang lapar, gak apa-apa ya. Kenapa? Karena baru selesai makan masih lapar lagi, ada penjelasannya. Ah, sabar aja, sabar. Nanti aku bakal kasih informasinya buat kalian semua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, dimanapun.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Teman Rebel 2 nih ya, banyak orang yang pernah mengalami kondisi di mana baru selesai makan dan merasa kenyang, tahu-tahu ya masih pengen ngeganyem nih mulut ya, pengen makan lagi, makan lagi ya. Hal ini juga kerap dikaitkan dengan faktor psikologis seperti halnya mungkin rasa stres, bosan hingga sulit mengendalikan nafsu makan. Padahal ya, kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan mekanisme tubuh dalam mengatur kadar gula darah nih. Ayo, di antara kalian siapa nih yang makan mulu ya? Nah, konsultan endokrinologi dan juga diabetologi ya, yaitu Dr. Varun Suryadevara ini juga mengatakan bahwa rasa lapar yang muncul setelah makan ini dapat dipicu juga oleh fluktuasi kadar gula darah setelah mengkonsumsi karbohidrat ya. Atau juga karbohidrat olahan seperti halnya nasi, roti, bahan tepung terigu.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh. Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Radio FM Purwakarta.

Santai siang. Santai siang. Teman kedua nih ya, udah makan siang ya, masih lapar. Wah ini terjadi adanya kenaikan insulin yang memindahkan adanya glukosa ya dari aliran darah ke sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Itu dia Meskipun merupakan proses yang alami ya, masalah ini juga dapat muncul ketika asupan karbohidrat olahan terlalu tinggi nih. Dan dalam kondisi ini juga pankreas ya itu mengeluarkan banyak insulin dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga glukosa juga berpindah ya enggak dari darah ke sel terlalu cepat. Akibatnya apa? Akibatnya kadar gula darah bisa turun secara mendadak atau juga mengalami kondisi yang kerap disebut sebagai crash ya. Nah ketika hal ini terjadi tubuh kembali mengirimkan sinyal bahwa energi lagi lowbat ya. Kayak Ultraman tuh klip-klip ya. Tentunya ya rasa lapar akhirnya muncul lagi. Nah ini dia yang membuat kita ya baru makan udah kenyang lapar lagi. Nah Dr. Varun ini juga mengungkapkan bahwa rasa lapar yang muncul setelah makan dapat terjadi adanya tanda resistensi insulin. Nah pada kondisi ini sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik sehingga glukosa juga kesulitan untuk masuk ke dalam sel dan tetap berada di aliran darah ya itu tadi jadi sinyalnya salah ya ada rasanya darah badan tuh butuh yang namanya energi ya jadi sinyalnya tuh ayo makan lagi gitu mulu

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Teman berdua nih untuk kalian ya yang ngerasa bahwa wah apa yang tadi dibilangin sama Kak Dodi benar juga ya, habis makan kok lapar lagi gitu. Wah, ini ada caranya juga untuk bisa mengendalikan itu semua ya. Dan menurut Dr. Varun ya ada beberapa nih. Yang pertama adalah konsumsi protein, lemak serta serat. Jadi karbohidrat sebaiknya juga tidak dikonsumsi sendiri ya, melainkan dipadukan dengan protein seperti halnya daging, telur serta lemak sehat dari kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Dan konsumsi sayuran ya yang kaya akan serat itu juga bagus ya, biar kalian kagak ngantuk ya. Aduh, kagak ngantuk dan kagak lapar mulu ya enggak? Terus juga perhatikan ukuran makanannya nih, apakah kalian porsinya melebihi gunung? Ya. Ya jelas buat kalian yang suka makan, alangkah baiknya juga makan dengan sayuran ya dan juga protein terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi adanya karbohidrat. Karena menurut dokter Farun ya, dokter Farun ini ya, karbohidrat sebaiknya juga dikonsumsi pada bagian akhir waktu makan agar kadar gulanya ya itu tetap stabil, biar kagak lapar. Terus juga tetap terhidrasi ya, emang kayak ular. Mungkin ular makan banyak karena gitu kali ya, makan mulu kagak minum ya, madang mulu orang-orang minum. Nah, dehidrasi juga sering kali disalahartikan ya sebagai rasa lapar. Karena itu ketika muncul keinginan untuk makan lagi ya setelah makan, seseorang juga dapat mencoba untuk minum segelas air, masa segalon ya enggak. Nah, dalam beberapa kasus tubuh juga sebenarnya membutuhkan cairan bukan tambahan makan ya. Nah, kalau kalian juga makan baru makan berapa sendok terus minum berapa sendok minum juga, itu mengakibatkan kalian akan lebih cepat merasa kenyang ya. Kenapa? Karena perutnya udah penuh sama air.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, buat kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut ya, baca-baca lagi nih, kenapa sih kita habis makan kok masih lapar ya, barangkali ada kaitannya nih dengan gula darah yang meningkat ya. Nah, ada beberapa juga cara untuk bisa menghindari hal tersebut, seperti halnya konsumsi protein, lemak, dan juga serat gitu. Atau juga perhatikan ukuran makan ya, jangan-jangan tidak ideal tuh ya, atau tetap terhidrasi ya, minum. Nah, informasi lengkapnya ada di republika.co.id ini. Selesai makan tapi masih lapar lagi, ada penjelasan medisnya ya. Nah, di sini aku masih temani kamu lagi dengan informasi seputar dunia olahraga.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman-teman, aku Habibie dari HMI Hukum Unsud. Senang banget RRI mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya. Terima kasih.

92 ya, melihat peta apa namanya persaingan ya di antara grup-grup yang ada yang bilang bahwa wah grup ini masih kurang gigit nih ya, udah pasti yang menang si A si B-nya gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat dari pertandingannya, waduh banyak kejutan yang terjadi ya. Ada seru sih ya, lihat pertandingan yang ada ya. Bahkan tadi pagi ya, pas subuh nih jam 3, ini pertandingan juga boleh dibilang di babak pertama terlihat membosankan, tapi abis banyaknya gol yang terjadi, khususnya di babak 2 ya, itu baru seru ya. Kapten timnas Inggris yaitu Harry Kane sendiri juga memuji keberanian yang ditunjukkan rekannya pada babak kedua saat mengalahkan Kroasia 4-2 dalam laga grup L Piala Dunia 2026. Nah menurut Kane sendiri perubahan pendekatan setelah turun minum ini menjadi kunci kemenangan dari The Three Lions. Dan ia juga mengungkapkan keberanian ini datang dari pesan motivasi pelatih Thomas Tuchel pada para pemainnya gitu ya. Dan tentu saja penyerang Bayer Munchen ya menilai Inggris ini tampil jauh lebih agresif setelah jeda ya. Jadi si Eriksen ini bilang kayak gitu ya. Itu juga hasilnya Bellingham sendiri juga langsung mencetak gol pada babak kedua ya di awal-awal dan menjadi titik balik kemenangan dari timnya. Seru ya. Kita tunggu lagi nih, ada kejutan apa lagi yang terjadi ya untuk Piala Dunia kali ini. Portugal kok bisa tuh? Kagak dapat poin ya. Seperti halnya Belanda ya, ditahan imbang sama Jepang.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Go check the rules, Jepolin, kasih go!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Mak.
0: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
1: Ngomongin terkait dengan dunia olahraga ya, Indonesia nih bentar lagi bakal ada Asian Games 2026. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyambut positif penunjukan dari Todotua Pasaribu sebagai dari Chef Dimension sendiri. Dan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 ini akan berlangsung ya di Aichi, Nagoya, Jepang. Nah, penunjukan ya dari siapa tadi namanya? Todotua ya. Ini diumumkan secara resmi oleh Komite Olimpiade Indonesia atau KOI melalui Ketua Umum Raja Sapta Ottohari. Nah, ini dia nih. Kehadiran dari CDM ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kontingen merah putih menghadapi ajang olahraga terbesar di Asia. Nah, Bapak Erick Thohir juga menilai bahwa Todotua memiliki kapasitas kepemimpinan dan juga pengalaman manajerial yang dibutuhkan juga untuk mengawal persiapan hingga pelaksanaan Asian Games 2026. Saat ini Todotua sendiri ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan juga Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya atau BKPM. Dan di dunia olahraga ia juga dikenal aktif dalam pengembangan basket nasional termasuk melalui pendirian adanya klub profesional Kesatria Bangsawan Solo. Ya, menarik ya. Moga sih dengan adanya penunjukan ini ya akan ada gebrakan baru gitu biar Asian Games juga ya atlet-atlet yang kita kirim ya itu banyak mendulang medali.

0: Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Satu lagi nih teman Pro 2, informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 yang terus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang tidak terduga ya, tidak diunggal, diunggulkan. Jadi setelah Tanjung Verde secara mengejutkan mampu menahan Spanyol ya dengan skor sama. Nah, kali ini Kongo ya, ini juga sama nih. Ternyata bisa menahan imbang Portugal dengan skor 1-1 ya. Hasil ini juga menjadi sinyal bahwa kesenjangan antara tim unggulan dan juga non unggulan bukan garansi juga terhadap hasil dari sebuah pertandingan gitu ya. Pelatih dari Kongo sendiri, Sebastien Desabre, ini tidak bisa menyembunyikan juga kebanggaannya setelah timnya mampu mencuri poin dari salah satu favorit juara Piala Dunia ya. Nah, Kongo juga sempat tertinggal akibat gol dari João Neves pada menit ke-6. Tetapi mereka juga tidak kehilangan kepercayaan diri dan tim asal Afrika ini juga terus memberikan perlawanan hingga akhirnya menyamakan kedudukan melalui sundulan dari Wesa ya, menjelang turun minum tuh sundulannya bagus tuh. Nah, sepanjang pertandingan Portugal juga memang lebih dominan dalam penguasaan bola ya, tapi ya akhirnya skor 1-1 tuh hampir sama kayak waktu sebelumnya ya, di mana Spanyol juga sama nih ditahan imbang sama Tanjung Verde, itu juga penyelamatannya luar biasa tuh, kiper yang usianya udah 40 tahun. Ada tua-tua keladi ya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

Santai siang. Tuan Produa, waktunya masih panjang ya buat temani kamu sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan kali ini juga bakal berikan informasi, kita update dikit terkait dengan informasi seputar dunia hiburan ya. Ada yang bakal konser di hutan rimba. Ada juga aksi laga ya. Terus ada penambahan lagi untuk kategori baru. Kira-kira apa aja tuh? Nanti stay tune terus ya, tetap di 99 Prodi FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Teman berdua nih ya, ada informasi menarik dari King Nazar. Karena dia bakalan konser ya. Lost in the jungle enggak tuh. Dede ngilang dia, hilang ya di hutan. Nah, ini dia Nazar atau King Nazar. Ini bersiap menggelar konser tunggal perdana untuk tahun ini ya, dan promotor resmi juga mengumumkan konser bertajuk Lost in the Jungle Concert. Ini bakal berlangsung pada November mendatang, dan bos kreator selaku promotor ini juga mengunggah video yang menampilkan King Nazar sedang melantunkan nada yang menggema di tengah hutan. Waduh, udah kayak ini ya, apa sih namanya? Tarzan. Selain itu juga dia tampak mengenakan baju ala kerajaan dengan motif loreng macan ya, lengkap dengan mahkotanya. Tetapi belum ada informasi juga terkait dengan tanggal resmi hingga informasi pertunjukan tiketnya ya. Sementara itu sendiri, kabar konser tersebut juga dikonfirmasi sang pedangdut di media sosial. Ia juga ikut mengunggah ulang unggahan dari bos kreator, dan juga turut mengunggah ulang sejumlah Insta story dari beberapa orang dekatnya ya. Nah, Lost in the Jungle konser ini dipastikan akan menjadi konser tunggal perdana King Nazar sepanjang karir musik di industri hiburan ya. Karena sebelumnya belum pernah seperti mati lampu sekarang yang lagi sering terjadi.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Lanjut lagi nih ya, siang-siang panas-panas, waduh. Tapi tampaknya tidak merata ya, ada yang mulai mendung juga. Oke, kali ini aksi film The Furious. Ini karya dari Kenji Tanigaki, menjadi sensasi baru di kalangan penggemar film action ya. Jadi mode dan juga Joe Taslim ini berhasil juga mendapatkan sorotan penonton lewat aksi laga yang ditampilkan keduanya dalam film tersebut. Nah, sejak tayang pada tanggal 12 Juni 2026 di Amerika Serikat dan juga Hong Kong, film bela diri asal Hong Kong ini juga berhasil menuai rating fantastis dari para kritikus dan juga penonton pada laman agregator Rotten Tomatoes ya. Yang jelas film ini juga mendapatkan status fresh untuk Tomatometer dengan nilai 97% dari 109 ulasan kritikus. Sementara itu untuk skala popcorn meter sendiri, penonton juga menilai 95% berdasarkan lebih dari 500 penonton. Film yang menyatukan aktor dan juga praktisi laga Asia ini juga dibanjiri pujian oleh para kritikus. Sebagian besar juga memuji ke koreografi pertarungan yang brutal dan juga menegangkan ya. Ditampilkan secara memukau oleh para pemerannya. Di Indonesia belum nongol film ya, seru nih kayaknya ya. Nah, kualitas adegan aksi hingga koreografi yang disajikan juga dinilai sejumlah kritikus. Ini berhasil menutupi kelemahan pada dialog dan juga cerita yang dipakai oleh Martin Xu sebagai penulis utama dalam film aksi terbarunya. Ya, ini berat kata kayak Drive ya. Minim ngemeng, ngomongnya dikit, ngemengnya dikit ya, tapi aksinya memukau. Nah, ini dia ya. Kita tunggu nongol di bioskop Indonesia. Atau ini tahu-tahu masuknya ke ini ya, streaming ya. Kita tunggu aja dah bagaimana nih. Kita juga pengen lihat Joe Taslim kayak gimana sih di film tersebut.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Teman Pro 2 Recording Academy ini mengumumkan adanya sejumlah perubahan besar untuk Grammy Awards 2027 ya. Termasuk juga penambahan ada kategori baru, salah satunya adalah kategori yang menarik perhatian yaitu Best Asia Pop Music Performance yang akan memberikan juga penghargaan kepada penampilan atau juga musisi pop Asia ya, mulai dari K-pop, J-pop, C-pop, C ya, ada Cina ya. Dan Indonesia ada nih E-pop ya. Ada hingga genre pop Asia lainnya ya. Selain itu juga Recording Academy juga memperkenalkan kategori Best Traditional Pop Vocal Performance ya. Dan ini juga ditujukan bagi penampilan dengan karya musik yang dinilai tidak dapat dikategorikan ke dalam bentuk pop modern saat ini. Berarti kayak apa? Kayak dangdut koplo? Ada yang jelas ya, kategori baru ini juga ada Best Latin Song yang akan memberikan penghargaan kepada para penulis lagu atas karya mereka ya dalam lagu-lagu Latin yang direkam terutama dalam bahasa Spanyol ya. Atau juga ada perubahan yang terjadi di bidang R&B serta ada vlogs ya. Jadi ini ada perubahan lagi di sana. Ya kalau Emmy Awards belum ya. Karena itu juga banyak yang bilang harusnya ada nih pengisi suara ya, dubbing itu ada tuh. Atau juga mereka-mereka yang pakai apa sih motion ya, yang gerakan patah-patah itu di foto satu-satu gerakannya ya. Itu kan juga sama tuh ya, butuh penghargaan, animasi juga sama, enggak cuma untuk artis dan juga aktornya doang ya. Ada, kita tunggulah ya, semoga makin banyak apa sih profesi-profesi ya yang dihargai gitu ya, dengan adanya penghargaan-penghargaan yang terus berkembang juga.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

92.2 FM Prokerto, teman terbaik kamu nih. Masih bersama aku Dedy Widian ya. Waktunya masih panjang sampai nanti jam 5 temani kalian semua ya. Dari santai siang sampai ke sore ceria Pro 2, oke? Okay? Nah kali ini aku bakal update juga informasi lokal Barling Mas Cakep, Banyumas dan sekitarnya ya. Ada informasi menarik apa sih? Nanti dah kita akan ulas itu semua ya. Stay tune terus, tapi 99.2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Santai siang.
1: Teman perdua nih, babak final para peserta harus menjawab soal wajib ya. Waduh, dan wajib rebutan. Wadadadadada, berebut nih. Apa tuh? Jadi sebanyak 77 sekolah SMP sederajat di Banjarnegara mengikuti Lomba Cerdas Cermat Museum atau LCCM yang digelar pada hari Senin kemarin nih. Nah tentu saja ya, pada babak penyisihan ada 6 sekolah mendapatkan nilai tertinggi dan berhak maju ke babak selanjutnya gitu ya. 6 sekolah tersebut juga merupakan SMP Negeri 1 Wanadadi, SMP IT Permata Hati Banjarnegara, SMP Negeri 1 Banjarnegara, SMP Negeri 2 Banjarnegara, dan SMP Negeri 1 Madukarya, serta SMP IPBS Tunas Bangsa. Wah, mereka lolos ya, dan tentunya akan bersaing terus ya hingga mendapatkan juara. Ini harus sering nih yang kayak gini ya. Ini aku aja nggak tahu ada informasi terkait dengan lomba-lomba sekolah atau memang ya kita taunya dulu cuma di TV aja ya. Kalau dulu ya anak-anak kelas 90-an tuh tontonannya lebih banyak tuh kuisnya untuk anak-anak pelajar. Nah kalau sekarang beda, kuisnya untuk orang-orang dengan tingkat stres tinggi ya, alias hiburan semua kuisnya, bercandaan doang. Aduh, ya semoga sih ya dari dunia pendidikan juga mensupport anak bangsa kita untuk jauh lebih baik ya. Karena kan nanti di tahun 2045 ya kalau nggak salah ya, itu merupakan Indonesia emas di mana ya mayoritas banyak anak muda ketimbang yang tua. Ya eranya mereka ya gak? Nah semoga sih dengan eranya mereka tidak di apa ya dibayang-bayangi dengan era-era terdahulu ya. Biar Indonesia makin baik maksudnya ya gak? Ada, nanti aku masih ulas lagi dah informasi lokal ya.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Perdu nih, informasi lokal lainnya ya terkait dengan Purwokerto City Run. Waduh, ini dia nih, ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia ini bakal memadati kota Purwokerto pada Agustus mendatang. Jadi Telkom University Purwokerto kembali menghadirkan ajang lari berskala nasional bertajuk Purwokerto City Run atau PCR 2026 yang menggabungkan juga olahraga, teknologi digital, serta budaya lokal dalam satu pengalaman yang unik serta modern. Nah, kegiatan yang bakal digelar pada hari Minggu, tepatnya 23 Agustus 2026, ini mengusung tema Digital On Larine Urip. Wah ya, Digital On Larine Urip. Dengan slogan Nyalakan semangatmu, hidupkan langkahmu ya. Dan panitia juga menargetkan partisipasi ada 1.000 hingga 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Direktur Telkom University Purwokerto, Dr. Tania Wahyuningrum, ini juga mengatakan bahwa Purwokerto City Run tidak hanya fokus pada kompetisi lari, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan unsur olahraga, teknologi, dan juga budaya dalam satu kegiatan yang inspiratif ya. Nah, menurutnya sendiri Purwokerto City Run ini telah menjadi salah satu agenda olahraga bergengsi di Banyumas Raya sejak pertama kali digelar pada 2017. Setelah beberapa kali ya penyelenggaraan ini termasuk format virtual dalam pandemi COVID-19, tahun ini PCR hadir dengan konsep yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, konsep dari Digital On ini juga diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai teknologi modern untuk mendukung kenyamanan peserta. Dan panitia juga akan menerapkan sistem chip timing, live tracking, terus juga ada leaderboard digital, digital respect, hingga e-car seat, kartu partisipasinya tuh digital. Yang memungkinkan juga seluruh akses berlangsung lebih praktis dan juga terintegrasi gitu ya. Eh, menarik. Ah, jangan-jangan nanti suatu ketika pakai kacamata yang dia udah tahu tuh tracknya kemana ya. Seru juga tuh kalau ada teknologi kayak gitu ya. Jadi kagak kesasar.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
2: .2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya Gemah Piala Dunia 2026 bersama Dodi Widian. Informasi terkait dengan Portugal ditahan imbang Republik Demokrat Kongo pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Sementara Inggris sukses menaklukkan Kroasia, dan selengkapnya dalam Gemah Piala Dunia 2026 bersama dengan Faisal Rehan.
3: Kejutan terjadi pada laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026. Timnas Republik Demokratik Kongo berhasil menahan imbang salah satu favorit juara Portugal dengan skor 1-1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat itu, Portugal unggul lebih dulu ketika laga baru berjalan 6 menit lewat gol João Neves. Kongo kemudian membalasnya pada masa injury time babak pertama lewat gol Yuan Wisa. Pada laga ini, mega bintang Cristiano Ronaldo dibuat tak berkutik. Statistik mencatat bahwa Ronaldo hanya melakukan 25 sentuhan bola sepanjang 90 menit. Pemain berusia 41 tahun tersebut bahkan hanya sekali menyentuh bola di kotak penalti lawan, serta tidak mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan dribel sukses. Selain itu, hasil imbang ini juga memperpanjang kebuntuan Ronaldo di ajang internasional bersama Seleção. Ronaldo kini telah mencatatkan 10 pertandingan beruntun tanpa mencetak gol bagi Portugal di ajang Piala Dunia dan Piala Eropa. Gol terakhirnya bagi Portugal di kedua ajang tersebut tercipta saat melawan Ghana di fase grup Piala Dunia 2022. Sementara itu, drama 6 gol tercipta saat Inggris menang 4-2 atas Kroasia pada laga perdana grup L yang berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Harry Kane menjadi bintang kemenangan The Three Lions lewat 2 golnya, masing-masing pada menit ke-12 dan 42. 2 gol timnas Inggris lainnya dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-47, dan Marcus Rashford pada menit ke-85. Sementara gol-gol dari Kroasia dilesakan Martin Baturina pada menit ke-36 dan Petar Musa pada masa injury time babak pertama. Bagi Harry Kane, brace-nya ke gawang Kroasia membuat dirinya sejajar dengan Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di putaran final Piala Dunia. Gol tersebut membuat koleksi Kane menjadi 10 gol di Piala Dunia, menyamai rekor sang legenda yang telah bertahan sejak 1990. Selain itu, penyerang Bayern Munchen tersebut juga menjadi pemain kedua dalam sejarah Inggris yang mampu mencetak gol pada 3 edisi Piala Dunia berbeda, menyusul David Beckham. Sementara itu, kemenangan atas Kroasia juga mengakhiri catatan buruk Inggris saat menghadapi tim elit dunia di putaran final Piala Dunia. Sebelum laga ini, timnas Inggris tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir melawan tim yang berada di 15 besar peringkat FIFA dengan catatan 2 kali imbang dan 7 kekalahan.

0: Itu dia teman perdua terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan terus bisa disaksikan atau didengarkan setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di sore ceria Pro 2 ya. Satu jam terakhir nih temani kamu bersama aku Dedy Widian. Sebelum nanti posisiku juga bakal diganti ya, ada Aris yang temani untuk lanjut di sore ceria Pro 2. Tapi aku masih punya satu bahasan lagi, dan bahasan ini cukup menarik ya, karena sekarang Indonesia nih lagi rame, mahasiswa lagi memunculkan identitasnya di sana. Gak cuma kota-kota gede, Purwokerto juga sama, kemarin kayak gitu juga kok ya. Nah untuk itu aku gak sendiri, ada dua mahasiswa juga yang sudah hadir di Studio Pro 2 untuk Academic Forum kali ini. Halo, ada Muhammad Yusuf Habibi nih sebagai ketua dari HMI Unsut ya, dari hukum ya. Terus juga ada kadernya juga nih, ada Mizar Hilman Prayuda ya.
1: Halo.
0: Oke, okay. Kabar gimana sehat kalian berdua?
1: Sehat.
0: Yang gak sehat apa Indonesia lagi gak sehat? Tapi kalian juga turun gunung. Dalam artian ya kayak kemarin lagi rame-rame kan, itu di alun-alun. Kalian ikut juga kayak gitu?
2: Bulan kemarin masih ada acara.
0: Oh lagi ada acara.
2: Momen kemarin belum.
0: Belum. Oke, kalau Mizar sendiri kemarin juga belum?
1: Kebetulan kemarin saya ada acara di Bandung, oh, di Bandung. Jadi belum bisa ikut turun bareng teman-teman.
0: Ya aku maksud sih nobar di alun-alun, bukan yang itu.
1: Oh itu, iya. Yeah.
0: Aku kan jadi takut ya membahas itu ya. Tapi kan ini memang ya boleh dibilang ya akhir-akhir ini lagi rame ya,
1: betul,
0: di Indonesia,
1: betul.
0: Ya. Lagi menuntut lah ya, terkait dengan adanya satu hal ya yang menguncang Indonesia. Ini bukan Indonesia sih, tapi seluruh dunia juga lagi gak baik-baik aja gitu. Nah di kesempatan sore ini kita mau bahas terkait dengan hukum sebagai sarana kontrol dan juga rekayasa sosial ya. Tapi aku mau tanya dulu deh, ini kan kalian memang dari PAS ya, jurusannya juga jurusan hukum ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau Habibi sendiri melihat hukum sendiri itu apa sih sebenarnya?
2: Oke, mungkin kita bicara definisi terlebih dahulu ya. Mm-hmm. Kalau kita menurut terkait dengan doktrin ahli hukum itu banyak banget versinya. Tapi kalau kita belajar di Fakultas Hukum Unsur di semester 1, teman-teman akan diajarin bagaimana sih unsur-unsur daripada hukum itu sendiri.
0: Okay.
2: Jadi kalau secara simpel, hukum adalah aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan adanya sebuah sanksi. Mm. Jadi hukum adalah sebuah aturan-aturannya banyak dikumpulin, ada isinya perintah dan larangan, dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan berisi ada sanksi gitu. Jadi itu adalah parameter kenapa dinamakan sebuah hukum gitu. Mm-hmm. Karena kalau ada satu aja unsur yang gak terpenuhi, berarti itu bukan hukum.
0: Oke.
2: Okay. Itulah sebuah definisi yang kita pakai di Fakultas Hukum Unsut begitu. Gitu sih Kak.
0: Oke. Okay. Berarti si Mizwarun juga gak jauh beda nih dengan pemahamannya si Habibi. Oke. Okay. Atau punya pemahaman sendiri terkait hukum?
1: Kalau mungkin kita definisikan hukum, kita bisa melihat dari dua aspek, yaitu aspek etimologi dan aspek terminologi. Hmm. Kita bisa melihat dari aspek etimologi terlebih dahulu, sebenarnya hukum itu berasal dari kata hukmun, atau peraturan, atau perintah, atau larangan yang berasal dari bahasa Arab. Nah, itu secara etimologi. Kemudian masuk kepada terminologi, ya tidak jauh dengan definisi yang tadi Bang Habibi sampaikan, berisi merupakan seperangkat aturan yang berisi larangan, perintah, dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan mungkin tadi belum disebutkan itu hukum memiliki sifat memaksa.
0: Okay.
1: Nah, bersifat memaksa. Dan kemudian ya tidak jauh beda dengan definisi tadi yang dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa dan mengatur. Tujuannya untuk mengatur, mengendalikan, mengontrol kehidupan bermasyarakat.
0: Oke. Nah kalau kamu sendiri Mizar, melihat hukum nih di kehidupan masyarakat saat ini, apalagi di Indonesia ya, nanti gimana nih? Terkait dengan adanya hukum?
1: Mungkin hukum itu sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita setiap harinya. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, itu tentunya selalu beriringan dengan hukum. Contoh kecil misalkan kita membuang sampah sembarangan. Dalam artian itu kan rekan-rekan juga di luar sana pasti banyak yang belum tertumbuhkan ya kesadarannya terkait membuang sampah dengan benar di tempatnya, itu pun diatur oleh hukum. Terus kemudian apalagi ketika kita membuat, ketika kita sudah dianggap dewasa oleh negara, misalkan umur 17 tahun kita berhak untuk membuat kartu tanda penduduk, itu pun diatur dalam regulasi hukum. Kita bisa diatur, dikontrol, dikendalikan supaya semua berjalan dengan lancar, supaya berjalan dengan jalannya, alurnya, porosnya, yaitu dengan hukum. Jadi kalau saya berpendapat, memang kita setiap hari itu selalu bersinggungan, berdekatan, bahkan bersentuhan.

0: kan dengan hukum, begitu Bang Dodi.
1: Okay. Nah kalau Habibi sendiri, Bi, kamu melihat masyarakat di Indonesia nih ya, ini memang butuh banget yang namanya hukum atau gimana? Soalnya kan Indonesia nih, kalau kita melihat ke belakang gitu ya, itu justru yang lebih ditakuti kayaknya yang klinik-kliniknya ditimbang hukumnya gitu kan ya.
0: Mistis.
1: Iya, yeah, mistis-mistis. Yeah. Gimana nih, Bi, kamu Bi?
2: Oke, okay. Jadi kalau menanggapi pertanyaan Mas terkait dengan klinik dan segala macamnya, aku rasa mungkin banyak orang yang mengadopsi hal tersebut, tapi ada juga yang enggak gitu loh. Ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang benar-benar enggak peduli gitu. Hal-hal semacam itu tuh harus dipandang menjadi sebuah kesatuan gitu, yaitu dengan hukum.
1: Okay.
2: Kalau kita bicara hukum, kita maka kita bicara sesuai dengan tupoksinya gitu. Jadi kita enggak bisa, oh aku enggak percaya hukum, enggak mungkin. Karena mau enggak mau, ada yang namanya syarat pemaksaan.
1: Okay.
2: Nah hukum itu juga dibagi-bagi ya, kalau misalkan kita bicara undang-undang ya berarti sifatnya senasional gitu loh, nggak membedakan kamu dari provinsi mana dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan ada hukum-hukum yang mengatur di daerah tertentu, itu perda misalkan, atau misalkan dalam konteks kita anak usut ya ada juga peraturan rektor. Jadi sebenarnya hukum itu sifatnya benar-benar general, sesuai dengan mana-mana saja sih objek yang diatur dalam tersebut. Ketika hukum sudah memerintahkan hal tersebut, hal semacam itu, berarti kita harus mengikuti. Ada yang namanya itu apa ya, sifat positivisme hukum. Jadi nggak mungkin kita tuh bilang, misalkan kita menggunakan narkoba misalkan, terus kita bilang, oh saya nggak tahu ada regulasi terkait dengan narkoba, itu nggak bisa. Karena ketika hukum itu sudah diundangkan, mau nggak mau kita dianggap tahu. Itu namanya positivisme hukum. Jadi ketika undang-undangnya sudah ada, peraturannya sudah ada, kita dianggap tahu. Padahal kita pun belum tentu baca aturan tersebut. Tapi itu namanya sifat positivisme hukum. Nah, pentingnya juga kepada pemangku kebijakan yang membuat sebuah regulasi ketika undang-undangnya peraturan sudah dibuat, idealnya kan disosialisasikan secara masif. Jangan sampai adanya apa ya, ketidaktahuan atau ketidakpahaman dari masyarakat. Karena ketika masyarakat nggak paham, nanti akan repot juga ke depannya. Gitu sih, Kak.
1: Oke, itu dia ya. Aturan juga dari segi pemerintah ya bisa memberikan edukasi juga ya. Kadang kan juga ada nih edukasi, tapi cuma kan di daerah-daerah atau lingkupnya masih kecil gitu, nggak se-Indonesia gitu ya. Padahal media sosial sekarang kan juga menjadi peranan penting gitu. Nah itu bisa disebarkan lewat situ ya. Karena tadi hukum itu adalah sifatnya memaksa ya. Nah kita bisa aja gak tahu ya. Kita mungkin lagi naik gunung jadi gak

0: hadir gitu. Contoh misalkan ada keluarga yang memang pengennya pakai hukum Islam aja, ada yang pengennya udah pakai hukum perdata aja, hukum perdata hukum nasional ya, sama pakai hukum adat. Nah makanya di Fakultas Hukum itu kita belajar tiga matkul tersebut. Sebenarnya itu ada tiga hal yang berbeda-beda, punya dokter yang berbeda-beda, tapi di Indonesia tuh sudah apa ya, mungkin dicoba untuk di satu jalankan gitu. Makanya ada yang namanya kodifikasi hukum. Nah biasanya tuh di Indonesia tetap diatur juga adanya pembatasan-pembatasan, contoh kayak hukum Islam. Ya udah buat masyarakat Muslim aja dan yang mau aja gitu. Kalau misalkan masyarakatnya Muslim tapi pengen pakai hukum nasional, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi tinggal bagaimana nanti pengadilannya memutuskan gitu. Misalkan kalau pengennya hukum Islam, ya udah nanti kayaknya pengadilan agama gitu. Kalau misalkan pakainya hukum nasional, ya nanti ke pengadilan negeri. Jadi tinggal bagaimana kita memilih hukum, dan itu terkait dengan kesepakatan juga, kesepakatan antar dua belah pihak gitu. Nah kalau terkait dengan hukum adat, ini karena aku sendiri gak mengalami, karena kita tinggal di perkotaan, jadi gak mengalami hal tersebut. Tapi kalau kita belajar terkait hukum adat, banyak juga masyarakat-masyarakat di Indonesia yang masih mengadopsi hal tersebut. Contoh di daerah pedalaman, pedesaan gitu. Nah negara pun menghormati hal tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Contoh, dulu mungkin ada tradisi kayak misalkan tarung sarung itu di daerah Makassar yang dia ketika bunuh-bunuhan gitu loh. Sekarang itu udah gak boleh. Jadi sebenarnya boleh melestarikan budaya, boleh melestarikan sebuah adat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional gitu loh. Karena sebenarnya di Indonesia juga sudah mengatur hukum-hukum yang sifatnya saklek gitu loh. Makanya hukum adat boleh, bahkan negara justru mencoba melestarikan hal tersebut. Tapi gak semua adat tuh kan layak dipertaruhkan, dipertahankan ya, karena bertentangan dengan HAM juga gitu. Jadi lebih kepada pembahasan-pembahasan hukum-hukum adat yang memang bertentangan dengan hukum nasional sih, Kak.
1: Tadi aku juga arahnya mau ke sana, Bibi. Jadi ada satu daerah yang dia mengenal istilah carot ya. Jadi ada dua pihak yang menyepakati cara penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Ya kalau boleh saling apa ya silahkan gitu ya, dan tidak tidak apa sih namanya, tidak boleh ada hukum lain dari itu gitu ya. Tapi nyata tadi udah dijelaskan, berarti kalau memang itu melanggar hukum negara ya tetap aja dihukum ya.
0: Tetap.
1: Oke, kecuali mungkin ada perubahan tertentu, modifikasi tertentu gitu ya, sebagai bentuk pelestarian budaya ya.
0: Biasanya budayanya tetap akan dipertahankan, tapi dengan mencoba meminimalisir akibatnya gitu. Satu contohnya itu kayak tarung sarung, sempat di bioskopan juga. Jadi kalau tarung sarung dulu, jadi orang berdua berantem dalam sarung, sarungnya satu doang, orangnya berdua gitu. Nah pakainya pakai semacam pisau kecil gitu loh. Nah sekarang tuh udah nggak boleh pakai pisau kecil, dijadiin tangan kosong aja buat olahraga juga gitu. Jadi masuk ke dalam cabur juga setahu aku. Jadi

0: Lanjut lagi teman Pro 2, kita bahas terkait dengan hukum nih sebagai sarana kontrol dan juga sebagai rekayasa sosial. Ya tadi sudah diungkap baik oleh Habibie dan juga Mizar ya, terkait dengan apa sih sebenarnya hukum itu ya. Karena memang ternyata dari fakultas hukumnya sendiri belajar 3 hukum negara, Islam sama adat ya. Oke, jadi mungkin buat kalian yang penasaran, oh ini kan ada hukum adat nih, gimana dengan hukum negara gitu ya. Ternyata ya memang yang harus kita patuhi, berarti, itu berarti ada ininya gak sih? Ada tingkatannya gak sih yang paling tinggi berarti negara gitu ya? Atau gimana?
1: Sebenarnya tiga-tiganya punya proporsi yang sama. Jadi bukan masalah atas-bawah, tiga-tiganya berjalan beriringan. Tapi misalkan ada benturan-benturan tertentu, lebih diutamakan hukum negara. Karena hukum negara sifatnya lebih keseluruhan gitu, komprehensif gitu sih Kak.
0: Oh gitu ya, oke. Nah, Mizar sendiri, Zar, gimana kamu melihat hukum nih ya terkait dengan menjaga ketertiban negara, suatu negara atau mungkin masyarakat gitu ya untuk perilakunya sehari-hari, gimana nih sekarang?
2: Kalau hukum ini sebenarnya kan tadi sudah kita bahas terkait bagaimana sebenarnya manusia itu hidup selalu beriringan dengan hukum. Nah, kalau kita masuk ke dalam bagaimana fungsi hukum itu sendiri, sebetulnya sebagai

0: kontrol sosial ya, seperti yang akan kita bahas pada sore ini, yaitu mengendalikan, mengontrol, dan mempertahankan hak manusia. Nah, sebetulnya ketika kita mematuhi sebuah hukum, itu sebetulnya kita juga menjaga bagaimana hak milik kita sendiri. Hmm. Contoh, kita kita mengambil contoh, misalkan ada pinjaman ilegal, ada pinjaman online ilegal, okay. Kan banyak ya, Mas, marak di dunia dewasa ini kan banyak kita temui terkait pinjaman online ilegal dan lain sebagainya yang tidak memenuhi syarat, yang tidak terdaftar resmi di bawah naungan OJK dan lain sebagainya. Nah, itu kan merupakan bentuk implementasi dari hukum itu sendiri. Ketika mana ada pinjaman ilegal, itu tidak masuk ke daftar bagaimana standar operasional prosedurnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi dampak negatifnya kepada konsumen itu sendiri atau peminjam itu sendiri. Yang pertama, kita bisa lihat penyalahgunaan data pribadi, bentuk intimidasi, pengancaman, dan lain sebagainya. Kan itu merupakan kita, pelaku, kita pribadi tidak menaati hukum tersebut. Karena kita pertama, kita menggunakan pinjaman yang ilegal. Yang okay. Sudah jelas, tidak jelas aturannya. Dan kemudian kedua, dampak negatif dari kita tidak menaati hukum tersebut adalah ke diri kita sendiri. Nah, makanya tadi di awal saya katakan, hukum juga selain itu menertibkan masyarakat, itu bisa membangun ataupun menjaga hak kita pribadi. Dan pada akhirnya, secara otomatis ketika kita menaati hukum, itu juga menjaga nama baik atau hak yang kita punya. Nah, jadi ketika masyarakat itu sadar akan bagaimana pentingnya, akan bagaimana krusialnya menjaga atau menaati hukum, nah, itu sama saja. Mereka juga sedang menjaga haknya masing-masing. Nah, kemudian peran dalam menjaga ketertiban sosial, karena kita bisa lihat, manusia hidup di dunia ini pun memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan, urusan, tujuan atau goals yang berbeda-beda. Okay. Banyak tujuan A dan tujuan si B itu kadang ada yang bertolak belakang, ada yang bertentangan, ada yang saling harus dihancurkan. Hukum hadir di tengah-tengah itu untuk apa? Untuk menengahi, untuk memitigasi. Dan ketika mitigasi telah gagal, hukum menyediakan proses selanjutnya, yaitu apa? Proses pengadilan. Okay. Proses mekanisme yang sah dan resmi ketika seseorang dengan seseorang yang lain atau individu dengan individu yang lain itu mendapatkan terdapat sengketa, terdapat polemik ataupun terdapat perdebatan. Nah, disitulah hukum hadir dalam menjaga ketertiban yang dari sebelum manusia itu mengenal hukum sampai setelah manusia mengenal hukum, mereka mendapatkan benefit yang cukup berbeda dan tujuan akhirnya sama, yaitu tentang ketertiban di dalam berkehidupan bermasyarakat. Begitu, Mas Dodi.
1: Oke. Bib, kayak Habib jadinya. Walaupun emang namanya Habibi ya. Oke. Nih, kan kita kalau bersinggungan sama hukum, kadang ada denda dan juga kurungan. Nah, itu maksudnya gimana sih? Denda dan kurungan, apa kita cukup bayar dendanya aja berarti kita gak dikurung? Atau kalau kita gak bayar denda kita dikurung? Atau harus dua-duanya? Gimana nih? Itu sebenarnya gimana sih?
2: Oh, itu mungkin sebelum masuk ke situ kita bahas basicnya terlebih dahulu.
1: Okay,
2: hukum nih. Itu dibagi setidaknya kalau bicara hukuman ya ada dua hal terkait dengan hukuman pidana sama terkait dengan hukuman administratif.
1: Oke.
2: Okay. Itu hal yang harus dipahami, yaitu ada dua, pidana sama administratif. Kita bicara terkait dengan pidana terlebih dahulu. Pidana itu terkait dengan hubungan kita dengan negara.
1: Oke.
2: Okay. Misalkan saya bunuh masnya. Itu yang nanti saya hadapi adalah saya lawan negara gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Karena negara itu punya tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya. Ketika masyarakatnya masnya misalnya saya bunuh, berarti kan saya sedang melawan negara gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nanti jadi ketika di pengadilan saya melawan jaksa gitu. Nanti ketika hakim memutuskan sebuah hukuman kepada saya, hukumannya itu hukuman penjara.
1: Oke. Okay.
2: Dan atau jadi bisa penjara doang atau bisa tambah juga dengan terkait dengan denda. Misalkan denda untuk denda misalkan 10 juta misalkan gitu. Jadi bisa denda penjara, bisa penjara doang atau penjara plus dendanya atau bahkan bisa denda doang. Itu tergantung pengadilan memutuskan. Untuk konteksnya pidana juga terkait dengan konteks hukum administrasi. Misalkan saya punya sebuah perusahaan batik. Kan ada limbahnya tuh, Mas.
1: Limbahnya
2: buang ke sungai. Nanti masuk ke dalam hukum administratif. Jadi saya langsung ke negara gitu loh. Kan negara kan mengizinkan saya untuk membuat produk patik tersebut.
1: Oke.
2: Okay. Tapi saya mengkhianati negara dengan membuang limbahnya itu ke sungai. Makanya negara itu bisa menghukum saya dengan cara apa? Satu, mencabut izin usaha saya. Atau yang kedua, saya disuruh ganti rugi. ganti ruginya juga bisa macam-macam. Misalkan okay. aku disuruh ngebersihin sungainya, atau aku disuruh mengganti sejumlah uang untuk pembelian tersebut. Jadi tergantung putusannya juga nanti seperti apa. Jadi harus dibedakan juga terkait dengan pidana sama administratif. Terkait dengan hukuman itu juga.
1: Nah, ini yang menarik kan apa ya? Mungkin kalau kita lihat negara-negara maju gitu ya, hukumannya kan bahkan ke hal-hal yang kecil ya, buang puntung rokok itu bisa dihukum atau rokok sembarangan, buang sampah sembarangan pun sama dihukum. Tapi kalau kita ngelihat negara kita sendiri ya, kayaknya kan asal nggak ada yang lihat juga aman dah, ya. gitu kan? Ada yang lihat pun juga dia bingung kan? Bahkan sempat ramai nih di mana kasus begal yang apa namanya si korban membela diri gitu ya. Tapi ternyata yang ngebegal dia kehilangan nyawa, dipenjarakan gitu ya. Ini kan menarik nih hal-hal seperti ini ya. Nah ini untuk bisa menjadi kontrol sosial gimana? Soalnya kan kita juga bingung ya, sebagai korban kita mau ngelawan takutnya kita yang dihukum. Ya kan? Tapi kita gak ngelawan ya gimana gitu kan. Ini gimana nih sebagai kontrol sosial hukum?
2: Ini ada sebuah teori yang bisa menjelaskan fenomena tersebut, Mas. Okay. Itu namanya teori sistem hukum dari Friedman. Jadi Friedman tuh mengkategorikan atau memberikan 3 poin terkait dengan hal tersebut. Yaitu terkait dengan legal structure, legal substance, sama legal culture. Bagaimana terkait dengan aparat penegak hukumnya, terkait dengan peraturannya, sama terkait dengan budaya masyarakat. Kita coba bedah terkait dengan masalah Mas tadi terkait puntung rokok ya. Di Singapura itu budaya masyarakatnya sudah terbentuk disiplin terkait budaya legal legal culture. Tapi di Indonesia terkait budaya ini susah banget. Kalau kita bicara legal substance, peraturan perundangan sudah ada Mas. Di undang-undang kesehatan dan peraturan pemerintah terkait hal tersebut sudah ada. Terkait dengan aparat penegak hukum, aku rasa juga akan capek sendiri ketika masyarakatnya itu memang gak tertib. Emang kalau bisa cerita tentang budaya, Indonesia itu sangat susah dan sangat gak disiplin terkait dengan budaya tersebut. Nah kalau konteks terkait dengan masalah begal tadi, konteksnya kepada legal structure terkait dengan aparat penegak hukumnya. Aku rasa kalau terkait dengan legal substance, peraturan perundang-undangnya sudah sangat lengkap. Terkait dengan budaya juga, masyarakatnya juga sudah tahu lah bagaimana begal itu adalah hal yang gak baik. Tapi bagaimana aparat penegak hukum mungkin punya kacamata yang berbeda ataupun

0: Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Terus saya tanya, terus solusinya gimana Pak? Kalau gini terus kan anjir negara. Nah. Emang susah untuk kita ngurusin orang lain, tapi setidaknya kita dimulai dari diri sendiri gitu Pak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita harus punya ketaatan dulu, kita harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kalau kita bisa menjadikan suri tauladan, idealnya orang-orang di sekitar kita itu bisa mengikuti kita. Itu sih paling minimal untuk mengatasi hal tersebut.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau aku lihat ya di luar negeri ya, proses pengadilannya tuh menarik, cukup menarik dalam artian ditanya dulu, terus di situ kayak ada hakimnya tuh ada ahli-ahlinya juga, nanti mereka berdiskusi dan sebagainya, nanti bisa bisa ditimbang dengan baik dan benar lah ya. Katakanlah seperti itu ya, maksudnya bisa jadi ya dia tidak bersalah gitu, akhirnya bisa dibebaskan gitu, walaupun mungkin ada pihak yang dirugikan. Tapi kalau di Indonesia kan kayaknya udah saklek aja tuh, dia sesuai dengan yang tertuang di undang-undang aja tuh, dia udah ngikutnya kayak gitu. Kalau ada ya kasus yang begal itu ya, si korban malah justru jadi tersangka gitu, gara-gara terlalu kaku dengan undang-undang yang ada gitu. Ini gimana kalau Indonesia ke arah sana atau gimana? Maksudnya ke arah seperti halnya negara-negara luar yang kalau di pengadilan ya metodenya beda gitu untuk menentukan salah dan enggaknya.
2: Bisa gimana? Kalau mungkin dalam hal tersebut bisa kita katakan kan ketika kita bisa melihat kasus-kasus konkret yang pernah ada di Indonesia. Yang mana ketika begal kemudian korban itu berusaha berupaya untuk membuat perlindungan diri. Nah itu malah dijadikan tersangka. Kita bisa lihat beberapa kasus-kasus konkret yang sebenarnya ketika kita lihat dalam hal itu, kalau Indonesia ada beberapa kasus terkait kekerasan yang mana sebenarnya pelaku kekerasan itu korban dari kekerasan itu membela diri.
1: Okay.
2: Dan banyak pengadilan yang menyatakan memang itu kesalahan dari aparat penegak hukum dalam penyidikan ataupun investigasi di dalam kasus tersebut. Nah, ini bisa menjadi bukti bahwa aktualisasi hukum di negara kita sendiri itu masih jauh dari kata sempurna. Saya katakan jauh dari kata sempurna dalam artian banyak kepastian hukum yang tidak tepat. Banyak tidak tidak objektif. Nah, kemudian daripada fungsi dan tujuannya itu tidak mengena tepat sasaran kepada individu-individu yang sebenarnya memerlukan kepastian hukum tersebut. Contoh di dalam kasus tadi. Nah, ketika kita lihat dan kita tengok dari kasus-kasus tersebut, kita bisa menilai bahwa tadi dari Bang Habibie katakan itu kesadaran dari masyarakatnya, kemudian bagaimana upaya dari penegak hukumnya. Nah, sebetulnya dalam kasus-kasus tersebut tidak jauh juga ya kita membahas tentang bagaimana intervensi politik di dalam kasus-kasus tersebut. Apalagi ketika kasus kekerasan ataupun begal tadi itu korbannya merupakan seseorang yang berpengaruh dan lain sebagainya. Dan itu memang sebuah rencana yang sudah diimplementasikan oleh dari belakang layar. Dan itu banyak juga yang dicampur tangani dengan unsur politik seperti itu. Nah, itu juga bisa kita katakan kenapa tadi saya katakan itu jauh dari kata sempurna. Aktualisasi hukum di Indonesia karena banyak aparat penegak hukum yang terbukti memang lalai ataupun kita bisa lihat kan ada dalam hukum pidana kan ada dari korban itu kadang ada lalai membela diri, kadang korban pun masih diberikan batasan dalam membela diri. Nah, kenapa bisa diberikan batasan? Kadang situasi pun mendesak. Kenapa di situ ada batasan dan dalam hukum pidana juga ada kulpabilitas kan? Di dalam kulpabilitas itu merupakan kelalaian seseorang. Entah itu ketika kita membela diri dan ternyata kebablasan ya atau kebablasan hingga membunuh pelaku dan lain sebagainya. Itu kadang masih dipertimbangkan secara alot. Nah, maka dari itu indikasi-indikasi tadi yang telah saya ceritakan itu bisa menjadi satu indikasi yang komplit bahwa hukum Indonesia masih jauh dari kata aktualisasi yang sempurna.
1: Oke, begitu, karena Bang. Karena itu kan kaitannya juga dengan kontrol sosial ya.
2: Dalam
1: artian gini, kita sebagai korban akhirnya bingung. Kita mau membela diri takutnya kita yang jadi tersangka. Sedangkan para pelaku kejahatan justru dia ngerasa kayak dia menemukan celah untuk dia bebas gitu kan. Kontrol sosialnya kan jadi lebih sulit di situ ya. Oke, nanti kita akan ulas lagi deh terkait dengan obrolan kita di kesempatan sore hari ini ya. Yang ternyata makin kesini makin beratnya tau. Jadi stay tune terus, tetap di 99 Prodi FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 ya, obrolan terkait dengan hukum khususnya di Indonesia. Ini semakin menarik aja gitu ya, karena hukum memang sejatinya dibuat untuk bisa mengontrol juga perilaku masyarakatnya gitu, untuk bisa ya harmonis gitu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu ya. Nah sekarang nih, Habibie, Bi. Ini sebenarnya kalau kita ngelihat, apalagi kamu ya sebagai mahasiswa hukum gitu ya, yang lebih paham lah, lebih banyak belajar soal hukum nih. Ini sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih untuk negara kita nih terkait dengan hukum yang ada gitu ya, yang bisa membuat apa sih namanya hukumnya juga lebih efektif, terus juga tatanan sosialnya atau kontrol sosialnya juga efektif juga. Itu gimana tuh kalau menurut kamu?
1: Baik lagi Mas, kalau kita bicara hukum, hukum hanya sebatas aturan tertulis yang ada di kertas gitu.
0: Oke.
1: Implementasinya tuh tergantung bagaimana terkait dengan aparat penegak hukumnya, tergantung bagaimana masyarakatnya gitu. Jadi yang pertama harus dibenerin adalah bagaimana kita nih sebagai mahasiswa hukum yang nantinya ya bakal jadi legislator yang buat undang-undangnya, yang nanti jadi aparat penegak hukumnya, yang nanti juga bakal jadi pemimpin masa depan gitu. Bagaimana teman-teman di kampus itu dibekali, dididik, dan dibina untuk menjadi orang-orang yang punya insan gitu. Bagaimana manusia yang benar-benar menggunakan akal pikirannya dan menghindari hal-hal yang sifatnya itu kurang baik. Karena terkadang orang-orang yang suka ngakalin hukum adalah orang-orang pintar gitu loh. Orang-orang yang pintar nyari-nyari celah hukum. Nah, kalau udah semacam itu akan repot gitu loh. Kita pun akan sulit untuk mengetahui dan memitigasinya. Karena yang berpengaruh adalah orang-orang yang pintar tadi. Jadi lebih kepada moral aja sih. Kalau memang sudah ada niat, bagaimanapun rapatnya aturan hukum akan dicoba jebol gitu. Tapi kalau memang kita sudah punya niat yang baik, niat yang tulus, kalaupun ada celah, kita nggak akan memanfaatkan hal tersebut. Jadi lebih kepada moral kita aja sih. Kalau kita bicara masalah moral, hukum akan sangat mudah untuk ditegakkan dan dijalankan gitu. Tapi kalau memang moralnya sudah jelek ya, kita akan mencoba menyisipi undang-undang yang sesuai dengan kepentingan kita. Ataupun ketika sudah ada aturan, kita mencoba untuk ngakalin tersebut. Ini sering banget terjadi ketika perusahaan-perusahaan itu mencoba ngakalin pajaknya gitu loh. Dengan bikin yayasan lah, dengan bikin ini lah, bikin itu lah. Jadi lebih kepada moral dari tiap orangnya aja sih, Kak.
0: Oke, kalau Habibie moral dan apa namanya ya, ya individunya ya yang jelas ya. Oke, nah kalau dari Mizar sendiri nih ya, gimana melihat Indonesia dan juga ingin adanya hukum yang ideal untuk Indonesia, gimana nih? Apakah memang ya itu akan berjalan dengan sendirinya, hukum akan jadi lebih baik mengikuti dengan tingkat apa sih namanya ya pendidikan juga yang ada di Indonesia gitu?
2: Kalau kita lihat kekurangan dari aktualisasi hukum di negara kita sendiri kan banyak sekali persoalan-persoalan terkait pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan lain sebagainya. Nah, yang bisa kita peroleh daripada pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut sebenarnya tadi setelah disebutkan, betul. Dan saya sangat sepakat, yaitu moral. Betul, secara konkret memang banyak sekali persoalan-persoalan dalam pelanggaran hukum itu disebabkan karena moral. Kemudian nir empati dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari pandangan saya pribadi, tantangan sebenarnya dari perkembangan hukum di negara kita, negara Indonesia tercinta, dalam rekonstruksi hukum ke depan, dalam pembangunan-pembangunan hukum ke depan, sebetulnya kita masih memiliki satu tantangan yang mana itu belum 100% terjawab dari zaman maraknya hukum. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit cerita. Ada beberapa yang hukum yang sampai detik ini pun sudah puluhan tahun tidak bisa mengubah kebiasaan masyarakat secara komprehensif, secara 100% ataupun secara totalitas. Di tahun 1970-an, sebelum 1970, undang-undang yang mengatur tentang wajib memakai helm tidak ada. Nah, kita bisa lihat pada saat itu marak sudah mulai kendaraan banyak, jenis-jenis tipe-tipe kendaraan sudah mulai berkeluaran, tipe sepeda motor ya. Nah, kemudian setelah 1971, melalui maklumat Kapolri pada saat itu, mulai diterbitkannya hukum wajib memakai helm. Dan kita bisa lihat sampai detik ini bagaimana kesadaran dan prosentase kualitas serta kuantitas dari masyarakat itu sendiri. Detik ini kita bisa lihat di depan sana banyak yang tidak memakai helm. Contoh seperti itu ya. Contoh seperti itu. Di tahun 1971 hingga sekarang, berapa puluh tahun itu kita bisa lihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia itu tidak bisa muncul. Ya, begitu. Nah, tantangan terbesarnya saya dapat rangkum yaitu budaya. Bagaimana upaya-upaya para pemangku kebijakan terkait nanti reaktualisasi dari hukum itu sendiri, itu bisa menjadikan hukum itu bukan sebagai alat menghukum, alat mendenda, alat apa namanya alat untuk memproses pelanggaran seseorang. Namun, bagaimana upaya nanti ke depan, bagaimana kita mengisi dan membuat, menciptakan hukum bisa dijadikan budaya dari masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya, setiap budaya itu pasti dilakukan dengan hati yang ikhlas. Okay. Dari dilakukan dalam domir manusia itu sendiri. Karena sejatinya manusia itu sebenarnya cenderung kepada kebenaran.
0: Okay.
2: Atau kita bisa sebut hanif, manusia yang hanif. Jadi manusia itu sebenarnya cenderung kepada kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa mengupayakan kesadaran masyarakat agar memandang hukum itu sebagai budaya dari setengah kehidupan kita, supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan lurus, baik, dan ketika ada sengketa ataupun permasalahan, kita bisa memberikan penyelesaian dengan mekanisme yang baik dan humanis, dan kita bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis serta tidak merugikan satu sama lain. Dan di situ peran dari budaya yang harus dibangun terhadap hukum oleh masyarakat.
0: Oke. Ini kembali ke kata hukum itu sendiri ya, atau punishment itu sendiri, atau mungkin untuk bisa menertibkan suatu masyarakat ya kata punishment yang paling tepat, dalam artian memberikan efek jera sampai benar-benar jera nih. Ya mungkin kalau kita lihat Indonesia ada dulu pernah dicanangkan, atau mungkin melihat negara tetangga membuang puntung rokok, nyata dendanya kalau nggak salah hampir 1 juta ya, kalau nggak salah ya, pokoknya berjuta-juta ya. Nah kalau di Indonesia mungkin itu tidak relevan, mungkin ya yang murah aja 500 ya, atau 500 ribu maksudnya, atau cukup 5 ribu gitu ya. Tapi kan karena itu kebiasaan kita buangnya sembarang kan lumayan tuh sehari bisa keluar berapa gitu ya. Oke. Tapi itu tentu perlu banyak kajian dan lain sebagainya gitu ya. Oke, terakhir deh, statement terakhir nih untuk negara kita tercinta Indonesia terkait dengan hukum. Ini gimana Habibi serta Mizar?
1: Hukum memang tidak tegak selalu, terkadang dia tidur dulu, tapi pada akhirnya kita sebagai mahasiswa hukum punya kewajiban moral untuk bagaimana menegakkan itu semua. Karena mungkin ada gium ya, sekalipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan gitu. Okay. Jadi kita sebagai mahasiswa hukum harus membekali kita dengan pengetahuan yang benar-benar paripurna gitu. Jangan sampai ketika nanti kita sudah diamanahkan sebagai penegak hukum, kita tidak mengetahui bagaimana asasnya, bagaimana doktrinnya, dan bagaimana asal-asal dari hukum sendiri. Karena sangat mungkin kalau sebagai hukum kita hanya sebagai corong undang-undang. Itu yang gak bagus. Kita juga harus mengedepankan asas kemanfaatan.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi lebih mementingkan kepada asas kemanfaatannya daripada pasien itu sendiri. Jadi pesan saya untuk kita semua, belajarlah untuk paham bagaimana kondisi di masyarakat. Karena ya namanya hukum akan selalu tertinggal terhadap kemajuan dari masyarakat itu sendiri. Gitu.
0: Oke. Ada tambahan mungkin?
2: Kalau dari aku sendiri melihat kerumbangan-kerumbangan dalam pelanggaran hukum atau penegakan hukum di dalam negara Indonesia, kita bisa lihat dan tengok dari sejarah kilas balik hukum di Indonesia. Hukum itu bukan siapa paling banyak dihukum atau siapa paling banyak diproses, siapa paling banyak divonis. Namun hukum itu menciptakan siapa yang paling banyak sadar, siapa yang paling banyak bermanfaat. Nah, itulah titik terbesar kemanfaatan sebuah hukum, di mana itu menumbuhkan kesadaran dan kemanfaatan bagi pengikutnya. Dan ketika kita melihat ketidaksadaran, ketidakmanfaatan dari hukum itu sendiri, dimulailah dari langkah kecil menuju langkah yang lebih besar, yaitu dari diri kita sendiri untuk lebih bijak dalam menaati hukum. Karena pada dasarnya hukum, ketika kita menaati hukum, kita juga menaati dan menjaga hak dalam diri pribadi kita. Begitu. Oke. Mas Dodi.
0: Ya, terima kasih nih buat Muhammad Yusuf Habibi serta ada Mizar Hilman Prayuda udah main ke Pro 2 ya. Ini obrolannya cukup berat tapi manfaatnya bagus ya. Khususnya untuk generasi sekarang ya. Karena kalian nanti yang akan memegang Indonesia ke depannya gitu ya. Kesadaran itu terhadap hukum perlu banget agar nantinya kontrol sosialnya juga lebih baik lagi untuk ke depannya ya. Oke, itu dia bahasan kita di kesempatan malam nih. Sore ini ya, bersama aku Dodi Widian dan juga tadi ada Habibi dan juga ada Mizar. Selain ini bakal ada Aris yang temani kamu sampai malam ya, sampai di jaga malam. Oke, aku Dodi Widian pamit dulu, jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 ya. Bye-bye.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Radio FM Purwakarta, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Ada Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan laporannya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini ya. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto, yang saya mulai dari pusat kota dulu ya. Ada di Simpang Museum Bari, Simpang Sawangan, dan Simpang Alun-Alun yang terpantau ramai ya. Terutama yang dari arah underpass, jembatan untuk dari arah utara ya. Ini sepeda motor, mobil pribadi yang masuk ke arah Museum Bari, dan dari arah Museum Bari ini sama ramainya ya untuk di underpassnya atau di jembatannya ini cukup ramai, dan untuk di simpangnya ini juga lumayan ya, tambahan dari arah Alun-Alun dan dari arah Tanjung untuk di simpang Museum Bari ini lumayan ramai tapi masih lancar. Dan untuk di simpang Sawangan ini yang dari arah Tanjung menuju ke arah kota menuju ke arah Alun-Alun Kota Purwokerto, dan yang dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto juga sama ya, sama ramai. Jadi mungkin yang akan melewati simpang Sawangan, simpang Museum Bari, dan simpang Alun-Alun, ini harus bersabar dan berhati-hati ya, karena cukup ramai untuk kendaraan di pusat kota ini. Yang jalur Alun juga yang masuk ke arah Jalan Masjid cukup ramai ya. Jadi lancar sih lancar, tapi ini masih padat ya, lumayan padat untuk pada sore hari ini di sekitar pusat kota Purwokerto. Terus saya sebutkan di simpang lain, ada di simpang Gorsatria. Simpang Gorsatria ini terpantau ramai lancar. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang melintas ya untuk dari Kepatake Simpang di sama ramainya. Ini tidak ada yang paling ramai ya, ini hampir sama semua untuk ramaian di Simpang Gorsatria di arah utara, barat, selatan, utara, timur, ini lancar semua untuk kendaraan. Jadi masih aman banget yang mau melewati Simpang Gorsatria atau Simpang Aston pada sore hari ini. Terus simpang sebelahnya di Simpang Kebondalem, Simpang Kebondalem juga sama yang dari arah barat ya, karena satu arah barat ke arah timur. Ini lancar, sepeda motor, mobil pribadi, tambahan yang dari arah selatan ya, untuk kendaraan, sepeda motor, dan mobil pribadi yang melintas untuk sore hari ini. Ini aman, juga tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Kebondalem. Jadi yang mau melewati simpang Kebondalem, simpang Aston, ini lancar semuanya. Itu mungkin di dalam kota ya. Saya sebutkan mungkin ada di simpang Aji Barang. Aji Barang ini lancar juga. Dari ketiga kali simpang ini sama ramainya, sepeda motor, mobil pribadi, ada tambahan kendaraan barang, ada bus. Mungkin ini efek yang muter ya, karena jembatan Serayu ditutup. Ini mungkin ada efek yang mulai dari arah Aji Barang ya, belok kanan, dari arah Pakunsir belok kanan, dan yang dari arah Wangon ya. Ini lumayan ramai untuk kendaraan barang. Tapi ini masih lancar banget untuk di simpang Aji Barang. Terus ke simpang Karangluas. Karangluas juga ini lumayan ramai tapi lancar untuk di simpang Karangluas, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Karangluas. Masih lancar, masih aman, baik dari arah timur, barat, atau dari arah selatan dan utara, ini lancar semua. Walaupun kendaraan yang melintas ini banyak kendaraan barang ya, barang dan bus, ini tapi lancar semua untuk di simpang Karangluas. Terakhir terus bukan di simpang Kalibagor. Simpang Kalibagor ini mungkin simpang paling efek ya, ngefek penutupan jembatan Serayu yang biasanya ramai sore hari ini sedikit lebih sepi ya, walaupun masih tetap ramai tapi lebih sepi dari hari-hari biasanya, karena mungkin kendaraan pindah ya ke mungkin simpang-simpang yang jauh seperti tadi, yang ke arah untuk kendaraan barang ya, yang ke arah Purbalingga, ada yang di arah Rawalo, mungkin keramaian pindah ke situ. Tapi untuk keramaian di simpang Kalibagor ini cenderung lebih jauh ya, jauh lebih sedikit daripada hari biasanya. Mungkin jadi efek yang jembatan Serayu tadi. Dan mungkin himbauan untuk sore hari ini yang melewati jembatan Serayu karena masih ditutup ya, ini baru awal, menggunakan jalur alternatif ya, Mandiranca, Mati Kraja, itu bisa untuk kendaraan kecil ya, seperti sepeda motor dan mobil pribadi, karena ada portal, jadi untuk kendaraan truk yang lebih dari 2,1 meter ini tidak bisa melewati portal tersebut ya, karena di situ banyak sekali pemukiman, orang-orang ramai ya, jadi mungkin bisa mengganggu kalau ada kendaraan besar yang melewati ya, karena ruas jalan juga sangat kecil, ini hanya bisa dilewati oleh 2 mobil ya paling ya, ini juga 2 mobil yang berpapasan, ini cuma pas, jadi mungkin karena di situ dipasang portal untuk di Banyumas, di Sudagaran ya, dan di Mandirancan. Jadi mungkin yang kendaraan kecil ini masih bisa, tapi emang karena jalur alternatif utama ya, lumayan padat. Baik sore, siang, pagi, ini ramai semua untuk di jalan itu. Jadi mungkin harap berhati-hati dan bersabar aja ya, yang biasa melewati Jembatan Serayu terus langsung pindah menuju ke ruas Mandirancan ya. Mungkin itu aja ya, laporan dan himbauan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Broadway FM.
0: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Ya, teman Broadway, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7 dan di sore hari pukul 5 ya. Bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Broadway FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, sore ceria bareng sama aku Dosam Pradana. Kita lanjut ya, sampai jam 7 nanti. Tentunya ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Dan juga ada lagu-lagu yang siap menemani sore hari kamu ya. Yang mungkin udah capek banget, bukan cuma capek tenaga habis beraktivitas, atau mungkin capek pikiran, butuh hiburan, butuh sesuatu yang bisa menenangkan, pas banget ya. Join aja sekarang dan dengerin lagu yang satu ini.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

Tebang Pro 2, sejak April 2026, Dijen Imigrasi Indonesia ini telah membentuk Satgas Dharma Dewata, unit khusus yang memang memantau aktivitas komersial WNA di negara, di kawasan wisata Bali ya. Jadi ada 100 petugas yang diterjunkan ke titik-titik rawan seperti di Canggu, Ubud, Seminyak. Dan dalam 20 hari pertama operasi, 62 WNA ini dijaring karena berbagai pelanggaran keimigrasian. Ya. Jadi Kepala Kanwil Imigrasi Bali Filusia ini mengatakan jika terbukti pelanggarannya sebatas pelanggaran keimigrasian, maka akan dilakukan deportase. Sedangkan pencekalan ini bisa terjadi hingga 5 tahun, 10 tahun, bahkan seumur hidup. Ya. Jadi aktivitas komersial yang dipantau dan juga diterbitkan ini guna nggak cuma hanya sebatas kerja kantoran, tapi juga pembuatan konten bisnis atau promosi, barter, termasuk menginap atau makan gratis ya, dan endorsement produk jasa. Jadi brand ambassador, ikut campaign, jasa profesional sampingan, fotografer, makeup artist, instruktur yoga, DJ perform, dan masih banyak lagi. Serta kerja remote untuk klien asing ya. Jadi biarpun nggak dibayar, selama ada nilai ekonominya, maka akan dihitung sebagai pelanggaran ya. Jadi kenapa sih, mungkin ada yang nanya-nanya, kenapa sih sampai segitunya? Karena memang di Bali ini jadi surga buat digital nomad asing ya. Jadi kerja remote, gaji dolar, hidup dengan biaya rupiah, enak banget memang ya. Jadi menurut data MBO Partners 2023, Bali ini jadi salah satu destinasi digital nomad paling populer. Dan pada 2024 aja ada lebih dari 50 ribu WNA yang melakukan digital nomad di sana ya. Jadi masalahnya banyak dari mereka yang masuk pakai visa on arrival atau visa kunjungan wisata ya. Dan visa ini juga cuma boleh untuk liburan, bukan kerja. Tapi mereka ternyata ada yang ngeyel.

0: chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Teman Pro 2, ada kabar baik nih buat wisatawan Indonesia ya. Jadi pemerintah Rusia sedang membahas rencana pemberlakuan bebas visa penuh bagi warga negara Indonesia sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata antar kedua negara ya. Jadi kalau terrealisasi, kebijakan ini bakal mempermudah akses perjalanan kita sebagai WNI ke Rusia tanpa proses visa yang rumit ya. Jadi langkah tersebut ini juga menunjukkan semakin eratnya kerjasama Indonesia dan juga Rusia, serta membuka peluang lebih besar bagi pertukaran wisata, bisnis, pendidikan, dan budaya di masa yang akan datang. Wow, mudah-mudahan sih benar-benar terrealisasi ya. Jadi kayak kalau kita mau ke Rusia gitu ya, mungkin ketemu Masha and the Beer. Itu kita gak perlu repot lagi ngurus visa dengan syarat-syarat yang rumit ya. Oke, kita tunggu aja dan doakan yang terbaik. Oh,

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

Teman Pro 2, konektivitas internasional menuju Lombok ini ternyata semakin kuat ya. Jadi maskapai Scoot ini resmi menambah frekuensi penerbangan rute Singapura-Lombok dari 4 kali menjadi 10 kali per minggu ya, mulai bulan Juni ini ya. Jadi penambahan ini juga memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi wisatawan ya, untuk pelaku bisnis juga maupun masyarakat yang memang bepergian antara kedua destinasi tersebut. Jadi peningkatan frekuensi penerbangan ini menjadi sinyal positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi Nusa Tenggara Barat ya. Dengan akses yang semakin mudah, otomatis Lombok diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwanya bersih, tak suka menyakiti, apalagi mendengki. Menjelang tidur malamnya, selalu bermuhasabah. Jika ia mendapatkan banyak kebaikan, ia akan bertasbih kepada Allah seraya beristighfar kepadanya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan dirinya didolimi oleh orang lain, ia justru akan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang telah mendoliminya, dan ia tidak terbetik sedikitpun di dalam hatinya untuk membalas dendam. Meskipun sebagai seorang anak bangsawan ia mampu melakukan itu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena perbuatannya yang mulia seperti itu, Rasulullah SAW di suatu majelis, beliau memproklamirkan di hadapan para jamaahnya, akan tiba di hadapan kalian penghuni sorga yang berjalan di muka bumi. Beberapa waktu kemudian, tibalah sosok yang disebutkan itu, dan dia ternyata adalah seorang tokoh yang memang dikenal sebagai orang yang sangat pemaaf. Ia tidak pernah menaruh dendam apapun kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dendam ibarat sebuah energi negatif. Jika dibiarkan, ia akan berkembang biak, bahkan bisa merusak kesucian hati dan juga agama seseorang. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio FM, Purwakarta.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwakarta.

Teman Pro 2 kali ini kita bakal ngebahas tentang Wastra ya, Wastra Indonesia of course, yang mana keindahan busana dari tradisi dan juga budaya Nusantara. Jadi Wastra Indonesia ini bukan hanya sekedar kain, tapi jejak peradaban yang membentang sejak 170.000 tahun silam ya. Jadi berawal dari kebutuhan dasar manusia, prasejarah akan kehangatan menggunakan kulit hewan, tumbuhan, Wastra ini bertransformasi menjadi identitas bangsa yang kaya ya. Jadi jejak Wastra dalam peradaban Nusantara ini untuk era prasejarah sendiri digunakan sebagai penutup tubuh dan juga alat upacara. Sedangkan era Hindu-Buddha, Wastra ini digunakan sebagai variasi desain hingga teknik tenunnya berkembang. Sedangkan era kolonial dan juga kemerdekaan, produksi dan juga distribusi Wastra ini semakin luas ya. Jadi bukan hanya sekedar kain, Wastra ini mengandung filosofi sekaligus berkaitan erat dengan budaya masyarakat.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman Pro 2, musik Indonesia ini semakin menunjukkan daya tariknya di kancah regional. Dan sepanjang paruh kedua 2026, musisi dan juga grup musik tanah air ini dijadwalkan menggelar konser di Malaysia, mulai dari Face, Dewa 19, Perunggu, Peter Pan, Raja, Isyana Saraswati, Fabio Asher, Nadia Basalamma, King Nasar, hingga Ungu. Ya. Jadi rangkaian konser yang berlangsung dari Juni hingga September 2026 ini menjadi bukti kuat bahwa karya musisi Indonesia ini mendapat sambutan positif dari penikmat musik di negara tetangga. Dan gak hanya menjadi negara menjadi ajang hiburan aja, ternyata fenomena ini juga mencerminkan semakin luasnya pengaruh dan juga apresiasi terhadap industri musik Indonesia di tingkat regional.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya

Kemom Pro 2 buat kamu yang suka nonton Love and 10 Million Dollar. Nah, ini ada kabar membanggakan. Di mana film tersebut ini yang merupakan produksi dari Hitmaker Studio dan juga WeTV Indonesia berhasil ngecetak sejarah dengan meraih rekor muri sebagai web series Indonesia yang trending di negara terbanyak ya. Nah, serial ini sukses masuk jajaran trending di 34 negara ya secara bersamaan, termasuk Indonesia, Malaysia, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, hingga Uni Emirat Arab. Jadi pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa karya kreatif Indonesia ini mampu bersaing di tingkat

global. Wow, proud banget sih ya teman pro 2. Jadi mengangkat tema hubungan manusia, pernikahan toksik dan juga dilema moral yang universal, Love and $10 million, ini berhasil menarik perhatian penonton lintas budaya serta membuka optimisme baru bagi industri hiburan Indonesia di kancah internasional. Congratulations.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Teman produk aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ada Kehlani yang baru aja ngeluncurin video musik terbaru untuk lagu Back and Forth pada 4 Juni lalu ya. Yang disutradarai oleh Director X. Dalam track ini juga ia berkolaborasi dengan rapper legendaris Missy Elliott yang menghadirkan kombinasi antara vokal soulful khas Kehlani ya, dan gaya rap inovatif Missy yang memang udah ngejadi ciri khasnya itu ya. Jadi video musik ini mengambil latar pesta rumah yang penuh warna, memperlihatkan dinamika energik antara kedua musisi, serta menampilkan cameo dari penyanyi R&B Monica yang ikut memperkuat nuansa nostalgia dan juga perayaan dalam visual tersebut.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 malam ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Aku temani kamu di Sore Ceria. Dan jangan lupa, buat kamu nanti di jam 7, aku bakal ajak kamu bergabung bersama Produ FM Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Ya, kira-kira bakal ngobrol sama siapa? Pastikan tetap tune in di Produ FM. Aku Dosan Pradana pamit. See you.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Toy Story 5. Dengan ini Taylor Swift menjadi musisi ketiga dengan number one terbanyak setelah The Beatles dengan 20 dan juga Mariah Carey dengan 19 lagu. Lagu ini juga menjadi debut number one ke-19 Taylor Swift di Hot 100 serta number one ketiga dari film animasi Disney setelah We Don't Talk About Bruno dan juga A Whole New World.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Surprise.
1: Wow, selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Woo, we back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jam.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman lo dua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
1: Oh iya, Sherlock Seven.
0: Ada banyak. Ade Govinda
1: juga sempet. Terus siapa lagi?
0: Gue yang membulas tuh SO7 tuh.
1: Sherlock Seven sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue gak, gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin ya. Lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang gak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yoi,
0: lagu-lagunya juga R&B, yes. Tentang relationship. Mm-hmm. Gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Mambrodua. Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Ini
0: dia, Sharafeh.
2: Halo,
0: halo,
1: halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya kan? Ya kita
1: keren-keren sekali. Bener-bener. Ya. Ada Sharafeh. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging, challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, udah mampir lu. Katanya lu siaran dari sana
0: kalau ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh.
0: Dan gimana nih, what's house life lately, Sharafeh?
2: It's been good, it's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke. Okay.
1: Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafeh.
1: Apa tuh?
0: Sharafeh tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
1: Oh, yeah.
0: Di Blok M.
2: Di Blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, yeah. Sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafeh lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya. Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, belum ada. Interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti
1: pusing.
0: Belum ada ya ulik-ulikan nah, baru ya? Ada, masih wow. Ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafeh lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya itu?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Oke.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Oke. Okay.
1: Oh, wow.
2: Jadi pas banget.
1: Iya. Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: macam
0: gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote-unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar-benar banget ya.
1: Surprise
0: sih, gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih? Lovey-dovey kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Iya sih, bener sih.
0: sama juga.
1: Iya, bener.
0: Apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar gak salah paham tentang Raffi, asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue gak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener-bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya. Langsung mau putar aja?
1: Oke, boleh. Kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman ngobrol dua. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
2: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
3: Salah Paham Lagi.
2: Barengan sama Rini Wulandari nih.
0: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
3: A bit different.
0: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
3: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
0: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet.

0: gitu-gitu ya?
1: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
0: Oh, dari versi yang lama ya.
1: Ada monolognya di tengah.
0: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
1: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
0: Oke. Okay. Oh, wow.
1: Okay. Yang kita, jadi background-nya lah, I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu gak?
0: Iya, tau.
1: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu. Dan gue kepikir kayak, lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
0: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
1: Enggak kayaknya. Enggak
0: ya?
1: Kayak
0: gak ada. Dia ngomong apa, lo inget gak?
1: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
2: Oh. Oke. Okay.
1: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita gak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
0: I need time tuh penting banget.
2: Penting. Mm-hmm.
0: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
1: Iya, kemana.
2: Betul, biar gak ada salah paham ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
2: Iya,
0: itu yang penting sih.
2: Wow.
0: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momnya gerasa-gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar gak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
2: Gampang ya.
0: Tapi gimana sih panduannya?
1: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, gak apa-apa. Kalau lo gak suka juga gak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya gak pengen-pengen banget tapi kayak gak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong. Lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu.
0: Untuk jadi orang lain.
1: Iya,
2: capek. Benar. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
0: Iya sih.
2: Benar.
0: Enak gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
2: ya. Benar. Tapi ya belajar kita.
0: Belajar.
2: Benar. Alright. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
1: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
0: Okay.
1: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak this is so cool.
2: Gue
1: tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
0: Pertama kali reaksi lo inget gak?
1: Wow. Yeah, I was like holy.
0: Manual sensor.
1: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
0: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
1: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
0: tapi
1: menurut gue relevansi tuh tidak ada usianya sih, man, it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
0: Gimana orangnya aja sih.
1: Betul.
0: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
1: Ya.
0: Lu setuju bang?
1: Gue setuju dengan hal itu.
0: Setuju.
1: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
0: beda.
1: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
0: Iya sih. Penting juga. Kalau menurut lu gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
0: Penting ya?
2: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
0: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
2: Yeah.
0: Cinderella.
2: Yeah.
0: Terus abis itu Titanic.
2: Titanic.
0: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam,
1: yeah,
0: kan nyambung.
1: Iya iya iya.
0: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ah. Ada yang bilang itu bare minimum.
1: Aduh berat lagi.
0: Ya misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
0: Iya, akhirnya. Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah betul. Itu dia.
0: Makanya ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
2: Betul.
0: Jadi
2: betul.
0: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
1: Betul.
2: Itu dia.
0: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mam Bro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ini ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
1: Hai Joshua.
0: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
0: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini menjawab
2: Syahrafi.
0: Syahrini.
2: Syahrini sih. Itu
0: gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
1: Oh, benar juga sih.
0: Iya, yeah.
1: Harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
0: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya
0: apa?
1: Jawabannya apa ya?
0: Ayo.
1: Ibu kota negara apa?
0: Ibu kota Yordania. Aman. Ya, thank you.
1: Masuk tuh. Thank you.
0: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
0: Iya lagi, gue juga gak tahu.
1: Masuk kenapa. Gagal.
0: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman dua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Pastinya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: All right. Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
1: Oke.
0: Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Okay, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Ini kan. Menurut kepercayaan
1: bener.
0: Saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Nah, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. I probably do it too much though.
0: Gue
2: sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. Okay. Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, maybe. I don't know why, karena maybe it's because of the interface, kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dicompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resell value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resell value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast. Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade di Flavor Blast, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawan gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Alright.
1: Selanjutnya.
0: LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan
1: itu. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s. Yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Gue setuju sih.
1: Gue setuju ya.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin,
2: kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue, Mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh, bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan, sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga sih. Orang.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch, basically. Okay. Menurut gue, there's something charming about kita, human beings, dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi. My new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Oke.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys got a request di Produ FM.
0: Yeah, udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di @Syarafi_.
1: Oke. Alright.
0: Terus juga mungkin Karini juga ya. Di Rini underscore W juga.
1: Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat. Dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Yep. Di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke. Okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Live chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gemah Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gemah Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Gemah Piala Dunia 2026 dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Pertandingan Timnas Meksiko versus Korea Selatan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung sengit karena menjadi salah satu penentu langkah menuju babak gugur. Dan berikut kita ikuti Gemah Piala Dunia 2026 bersama Aisa Ramadhani.

0: Pertandingan antara Meksiko dan Korea Selatan pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung sengit dan menjadi salah satu penentu langkah kedua tim menuju babak gugur. Kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan sehingga laga yang digelar di Guadalajara ini berpotensi menentukan siapa yang lebih dekat mengamankan tiket ke fase knockout. Meksiko datang dengan modal kemenangan 2 gol tanpa balas atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka. Sebagai salah satu tuan rumah, El Tri tampil cukup meyakinkan dengan permainan yang disiplin dan dukungan penuh dari supporter mereka. Namun, pelatih Javier Aguirre harus melakukan perubahan di lini belakang setelah bek tengah Cesar Montes dipastikan absen akibat hukuman kartu merah. Sebagai gantinya, Kapten Edson Alvarez atau Israel Reyes berpeluang mengisi posisi tersebut. Selain itu, pemain muda Gilberto Mora yang tampil impresif dari bangku cadangan juga berpeluang mendapatkan kesempatan bermain sejak menit awal. Di kubu Korea Selatan, kemenangan 2-1 atas Republik Ceko menjadi bukti ketangguhan Taeguk Warriors. Sempat tertinggal lebih dulu, Korea Selatan mampu bangkit dan mengamankan 3 poin berkat gol penentu dari Oh Hyun-gyu. Pelatih Hong Myeongbo kini memiliki lebih banyak opsi setelah sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera mulai kembali tersedia. Kapten Son Heung-min diperkirakan tetap menjadi tumpuan utama tim bersama Lee Kang-in, Hwang Hee-chan, dan Kim Min-jae yang menjadi tulang punggung permainan Korea Selatan. Berdasarkan performa pada laga pembuka, pertandingan diprediksi berlangsung terbuka. Meksiko diperkirakan akan mengandalkan penguasaan bola dan tekanan sejak awal pertandingan. Sementara Korea Selatan mengandalkan kecepatan serangan balik yang dipimpin Son Heung-min dan rekan-rekannya. Sejumlah pengamat menilai, laga ini berpotensi berakhir imbang, meski faktor tuan rumah membuat Meksiko sedikit lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan tipis. Secara historis, pertemuan Meksiko dan Korea Selatan selalu menghadirkan pertandingan yang kompetitif. Salah satu laga yang paling dikenang terjadi pada Piala Dunia 2018 ketika Meksiko menang 2-1 atas Korea Selatan di fase grup. Meski demikian, hubungan kedua negara di ajang Piala Dunia juga memiliki cerita unik karena kemenangan Korea Selatan atas Jerman pada turnamen yang sama turut membantu Meksiko lolos ke babak 16 besar. Pertemuan terbaru kedua tim pada tahun 2025 bahkan berakhir imbang 2-1, menunjukkan bahwa kekuatan keduanya relatif berimbang menjelang duel kali ini. Dengan kualitas pemain yang dimiliki kedua kubu, laga Meksiko kontra Korea Selatan diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di grup A. Kemenangan akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk mengamankan posisi puncak klasemen, sekaligus selangkah lebih dekat menuju babak gugur Piala Dunia 2026.
1: Teman berdua, kamu bisa simak dan baca informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

malam-malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2. Ya, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih semangat, masih happy, masih dar-der-dor ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya, sampai nanti kelar jam 11. Dan bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu. Nanti di jaga malam sesi pertama kita bakal ngebahas tentang Pro2 movie atau dunia perfilman, apa aja yang lagi rame, yang lagi jadi bahasan di dunia film ya. Dan juga nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro2 ada Siska Kurnia. So pastikan ini kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta bola.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, ajang paling prestisius ini buat insan film tanah air yaitu Festival Film Indonesia 2026 ya. Ini resmi gaspol hari ini barengan sama dibukanya pendaftaran karya buat rebutin Piala Citra. Nah, ini mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia yang punya makna cahaya dan harapan dari bahasa Sanskerta. Jadi FFI tahun ini benar-benar pengen nyorot perjalanan kreatif sineas dari berbagai generasi ya. Dan Ketua Komite Aryo Bayu ngasih lampu hijau buat para pembuat film buat setor karya terbaik mereka mulai 18 Juni sampai 31 Agustus 2026 lewat sistem pendaftaran yang makin rapi. Fokusnya jelas banget buat bikin industri layar lebar makin punya taji ya. Di sisi budaya sekaligus ekonomi lewat aturan yang tetap ngutamain dominasi kreator lokal walaupun ada kolaborasi sama pihak asing. Nah, itu buat teman Pro 2 yang mungkin kamu sineas juga dari Indonesia, daftarin aja karya kamu.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh my god. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: atau malam-malam.
1: Kali ini ada Marvel ya sama Sony. Ini baru aja bikin geger lewat rilisnya trailer baru Spider-Man Brand New Day yang beneran gila aksinya teman berdua. Jadi Peter Parker kelihatan lagi puyeng gara-gara mutasi tubuhnya yang makin aneh sampai muncul jaring organik. Plus dia kudu adu jotos lawan Scorpion sama Hulk yang lagi ngamuk teman berdua. Di tengah galaunya Peter yang dilupain dunia, film garapan sutradara Destin Daniel Cretton ini juga nampilin Punisher. Sama sosok misterius yang diperanin sama Shady Singh. Rencananya petualang street level yang lebih gelap ini bakal mulai tayang di bioskop pas 31 Juli 2026 teman berdua. Kita tunggu aja kejutan-kejutan buat kamu yang suka dengan film Spider-Man ya, baik itu yang action ataupun yang anime ya. Kita tunggu aja kejutan-kejutan dari film ini teman berdua. Kayaknya ini bakal seru banget sih kalau kita nonton, apalagi bareng-bareng ya sama keluarga, bakal lebih seru tuh.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: malam-malam.
1: Bioskop Tanah Air teman berdua ya, ini resmi kedatangan 3 film Indonesia baru yang punya vibes beda-beda banget dari genre horor sampai drama sosial. Jadi ada film horor psikologis yang berjudul Cerita Lila. Ini diadaptasi dari kisah viral ya Sara Wijayanto bareng film Dukun Magang yang nawarin perpaduan horor komedi yang pecah abis teman berdua. Gak ketinggalan ada drama sosial tentunya, kalau di Indonesia itu drama sosial penting ya filmnya. Ini Saat Aku Bersuara yang diangkat dari isu perjuangan keadilan buat para korban kekerasan seksual secara mendalam teman berdua. Jadi ketiga film lokal ini udah bisa langsung disikat di layar lebar ya. Mulai Kamis ini ya, buat jadi pilihan tontonan seru bareng circle kamu teman berdua, atau mungkin kamu mau ngajak ya keluarga kamu nonton juga teman berdua, itu menjadi sesuatu yang seru.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Masih dalam rangkaian Jaga Malam Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Masih bareng aku Aris, dan kita masuk Jaga Malam sesi kedua di obrolan sebelum tidur. Jadi kita ngobrol dulu sebelum tidur sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu, dan lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music sambil dengerin lagu-lagu Teman Pro 2 yang memang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. So, kita dengerin lagu dulu dari miliknya Nadiba Salamah, Jatuh Cinta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM, Purwakarta.

0: malam.
1: Well, teman bro dua, ya yang namanya malam-malam kayak gini biasanya kan bingung mau ngapain ya, rada-rada gabut juga ya, tapi malas juga mau ngapa-ngapain. Biasanya tuh kalau nggak scroll-scroll sosial media ya nonton film lah ya. Nah ini di sesi kedua di Jaga Malam kita lagi ngobrol terkait dengan kamu lagi suka nonton film apa sih teman bro dua, boleh dong cerita melalui WhatsApp bro dua 081-327-312222 ya. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Nah, kalau aku sendiri teman bro dua, aku tuh sebenarnya aku lagi suka film-film yang temanya itu survival ya. Jadi kayak bertahan hidup gitu loh. Nah, ini film dari manapun ya, tapi seringnya aku nonton yang dari barat sih ya. Yang survival tuh ya keren aja gitu menurutku. Aku lagi suka aja gitu kan. Mungkin karena aku sering bertahan hidup ya. Nanti aku bakal baca-baca yang udah ikutan join ya. Tapi sekarang kita dengerin lagu dulu dari Project Pop. Semoga, judulnya apa nih? Lupa deh. Judulnya adalah Cepat Sembuh Teman Berdua. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya.

0: 쩡쩡쩡그럽니다. 아빠.
1: 아두, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah,

malam-malam. Teman Pro 2, ini saatnya aku baca yang udah ikutan join ya di mana nih? Oke. Di WhatsApp-nya Pro 2 ya, ada Piu Piu katanya. Kebetulan banget aku lagi rewatch Harry Potter ya. Ini my favorite, the one and only katanya. Harry Potter. Harry Potter. Kalau yang orang British bilangnya Harry Boah. Harry Boah. Ya. Oke, thank you buat Pipiu yang udah ikutan join. Ya, dan sekarang ada siapa lagi ini? Ada Nadia. Ya, Nadia, malam-malam gini paling pas nonton film horor. Vibes-nya ngena banget, bikin merinding cuy katanya. Oh, suka ya nonton film horor malam-malam, ntar ketakutan. Oke, di belakangnya ada siapa ini?

Pro2. Lagu Ambiar di Pro2.

0: Kala Malam.
1: Teman berdua ngomongin soal film ya, ternyata gokil banget nih hasil survei Juni 2026 dari Indonesia Online yang nemuin fakta kalau 62% penonton masih tetap milih bioskop jadi tempat paling asik buat nonton film ya. Walaupun aplikasi streaming udah bertebaran di mana-mana, pengalaman audiovisual yang nendang dan vibes layar yang lebar itu memang gak bisa bohong ya buat narik minat masyarakat di tahun ini. Dan alasan utamanya jelas, karena sensasi nonton bareng yang seru banget dan kualitas studio yang jauh lebih mantap ya dibandingin cuma mantengin layar HP atau ya laptop aja di rumah yang kadang-kadang audionya kurang menggelegar gitu. Terus distraksi-distraksi yang lainnya, lagi nonton ya tiba-tiba disuruh emak beli minyak goreng gitu teman-teman. Aduh agak gimana gitu ya. Tapi emang zaman sekarang masih ada yang mau beli ke warung gitu minyak goreng. Masih lah ya teman-teman berdua. Nah kalau kamu teman berdua, kamu lagi suka nonton film apa, boleh yang mau komentar di WhatsApp-nya berdua dan juga di Instagram-nya Pro2 @Pro2PWT.

Malam-malam. Oke teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini. Kamu lagi suka nonton film apa teman berdua? Ada Andika, katanya visual film action menurutku benar-benar estetik parah, masterpiece banget, gak ada obat, makanya aku sering nonton filmnya kak. Oke, boleh ya, film action memang buat yang suka gitu ya teman berdua, itu memang keren banget sih. Ada Rangga lagi rebahan santuy, nonton film komedi, receh banget tapi mood booster. Oh ini paling valid sih. Boleh ya, komedi itu juga bisa bikin kamu lebih semangat ya. Ada Alif katanya, buset plot twist filmnya gila banget, bikin aku overthinking sampai pagi. Gokil abis sih ini film yang aku tonton. Ah, film apaan Alif? Nggak di sharing ya, nggak di sharing filmnya film apa ya. Terus di belakangnya lagi ada Dava katanya, aku lagi maraton kartun nih, kangen masa kecil soalnya lagi mager mau keluar rumah tadi. Iya, kalau mager ya udah nggak usah keluar ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

malam-malam. Ya, teman bro dua, riset terbaru dari ResearchGate ya ngebongkar kalau fenomena FOMO alias takut ketinggalan tren punya pengaruh gede banget ya sama kebiasaan maraton film di platform streaming ini buat anak-anak Gen Z di Indonesia. Dan penelitian yang libatin ratusan responden ini nemuin kalau banyak ya ternyata anak muda rela ngabisin waktu buat buat nonton demi tetap relevan sama obrolan film yang lagi viral di circle mereka. Dan hasilnya nunjukin ada korelasi kuat nih antara tingginya rasa takut kudet ya, kurang update, sama intensitas mantengin layar gadget sampai berjam-jam biar gak dianggap cupu pas nongkrong teman-teman berdua. Jadi pola perilaku kayak gini makin ngebuktiin kalau motivasi sosial buat dapat pengakuan kelompok itu emang jadi pemicu utama ya. Kenapa platform streaming makin laku keras di kalangan anak muda zaman sekarang. Mungkin kamu pun ya termasuk orang yang gak mau ketinggalan ya film-film yang lagi update apa nih. Takutnya nanti pas di tongkrongan gak nyambung gitu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Malam-malam.
1: Oke, ada siapa lagi yang udah join teman Pro 2? Kamu lagi suka nonton film apa? Nah, ada Rehan Unyu. Barusan nonton film yang sat-sat wat-wat aksinya gercep banget dan beneran meledak. Film apa tuh? Gak dikasih tahu ya. Ada Tiara Sari. Aku lagi suka nonton dokumenter. Di banget pembahasannya dan vibes-nya ngena parah sih kalau menurutku, Kak. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada Naila, barusan nonton trailer, ini benar-benar bikin jantung mau copot, gokil abis filmnya. Wah, nonton film trailer itu memacu adrenalin juga ya teman berdua ya. Dan buat kamu yang mau ikutan join, masih ada waktu, ya aku temenin kamu sampai nanti kelar jam 11 dan kita dengerin lagu dari miliknya Hanidia dengan Bukan Untukku.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

0: Kala Malam.
1: Menteri Kebudayaan ya, ada Fadlizon ini baru aja ngasih info kalau film Indonesia sekarang beneran jadi raja di negeri sendiri. Karena memang sukses nembus angka 61 juta penonton. Dan rekor gokil ini bikin pangsa pasar film lokal melesat sampai di atas 60% ya. Dan resmi ngalahin dominasi film-film Hollywood di bioskop tanah air. Dan fenomena ini jadi bukti kalau kualitas karya sineas dalam negeri ya, makin gacor dan dapat apresiasi yang pecah banget dari masyarakat luas ya. Semoga aja terus berkembang teman-teman berdua untuk sineas kita di dalam negeri ya.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

malam-malam. Yang udah ikutan join lagi teman produk gua, kamu lebih suka nonton film apa? Ya, aku baca yang ada di WhatsApp-nya produk gua. Aku lagi nonton film yang literally aku banget. Ceritanya tentang cari cuan, relate parah deh sama aku. Oke, percuanan duniawi teman produk gua ya. Ada siapa lagi? Ada Fadel ya, malam ini nonton misteri, auranya dapat banget kalau nonton pas lagi sunyi gini, Bang. Oke, Fadel ya. Emang kamu enggak merinding-merinding gimana gitu ya? Ada Keisha, tadi nonton film superhero, masterpiece visualnya, benar-benar mantap efeknya. Oke, thank you buat Keisha ya. Ada Galang, lagi asik nonton komedi nih biar gak stres receh tapi mood booster beneran loh buat aku ya. Biar gak stres-stres amat ya teman berdua. Jadi nontonnya yang lucu-lucu ya. Kalau yang serem-serem, mungkin yang suka horor ya, nonton yang serem-serem jam segini nih. Cocok banget nih ya sampai nanti jam 12 malam.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

Menjelang jam 11 teman Pro 2, itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus selesai. Thank you buat kamu yang udah stay tune dan udah ikutan join, udah ikutan komen. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Umroh 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdullah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya, aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Perdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah

0: diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
1: "Ada apa, Anissa?"
0: "Kenapa, Anissa?" Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini."
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?" "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan

membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun, kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

7312222 Prodo FM X, TikTok dan Instagram @RRI Prodo PWT Prodo FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Saatnya akan diupdate untuk info Piala Dunia 2026 bersama Elsa di pagi hari ini. Kali ini Swiss sukses meraih poin penuh usai mengalahkan Bosnia Herzegovina di Stadion Sofi Los Angeles pada Jumat dini hari. Menang telak dengan skor akhir 4-1 tanpa 2. Jadi 4 gol Swiss berasal dari 2 gol Johan Manzabi dan 1 gol Ruben Vargas. Dan juga ada 1 sumbangan gol dari Kap. Ten tim Granit Xhaka dan Bosnia hanya mencetak 1 gol lewat Ermin Mahamić dan masuknya Johan Manzabi menjadi pembeda dalam permainan Swiss karena gelandang muda ini mencetak 2 gol penting dan memastikan kemenangan timnya. Tekanan gak tak henti-hentinya dilakukan oleh Swiss, hal ini membuat kerepotan Bosnia yang pastinya satu pemain mereka pun mendapat kartu merah akibat melanggar keras pemain depan Swiss teman Pro 2. Dan tentunya untuk info lebih lengkap tentang Piala Dunia ini akan diupdate setiap harinya, kalian bisa cek langsung di website resmi www.rri.go.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Prodia FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai. Selamat pagi. Pagi. Ya pasti suasana pagi Purwokerto ini sejuk banget ya. Dan kali ini ada Sepada. Sepada bareng sama Elsa ya. Sampai jam 10 nanti. Pastinya bakal seru banget dong. Dan yang pasti juga aku bakal bahas tentang perbelanjaan ya. Sebenarnya seberapa sering sih kamu belanja baju tahun Prodia? Apa kamu tiba-tiba yang suka fast fashion, oh no, alias kalau ada tren ikutan beli baru ya, atau justru beli bajunya tuh jarang-jarang ya, karena kamu belinya yang timeless, jadi bisa dipakai kapanpun, nggak termakan tren ya ibaratnya. Nah, boleh kasih tahu seberapa sering sih kamu belanja baju tahun Prodia? Langsung merawat ya pagi ini di 081-307-312-222 atau juga di Instagram, boleh deh, aku udah bikin story juga di @rri_prodia_pwt ya. Nah, pagi kamu bakal makin happy karena bakal ditemani sama lagu-lagu asik yang nemenin kamu pagi ini. Iya dong. Updatean seru juga bakal aku kasih buat kamu ya tahun Prodia. Yang pasti kita ke lagu dulu kali ya. Pagi ini mau dengerin lagunya Shalom Seven dulu yang radio asik nih. Special and jadi song.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
4: Amat sih.
3: Iya nih, ada urusan. Ayo.
5: Yoi, hati-hati, Bray.
6: Yoi, hati-hati ya.
5: Hati-hati, Bray.
7: Baterainya sekalian, Pak.
8: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
7: Iya, Pak.
8: Hari ini dia ulang tahun.
7: Oh.
8: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
7: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
8: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
9: Don't move. Stop the gun.
8: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
10: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
11: Radio FM Purwokerto. Teman

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodia.
1: Hai hai, saat pagi Teman Prodia. Ada kabar terbaru dari Festival Film Indonesia yang sudah dimulai ya. Jadi untuk FFV resmi dimulai di kemarin hari Kamis 18 Juni dan mengambil tema Askala Karya Sinema Indonesia. Sementara itu, untuk tanggal penyelenggaraan malam puncaknya nih belum diumumin ya Teman Prodia. Masih ditunggu untuk tanggalnya. Tapi emang tema tahun ini tuh berangkat dari bahasa Sanskerta ya, Askala Karya Sinema Indonesia. Askala yang berarti sinar cahaya harapan yang dijadikan simbol untuk merepresentasikan perjalanan dan karya insan perfilman Indonesia dari generasi ke generasi ya. Wah, dalam juga nih makna filosofinya ya Tuan Prodia. Dari Ketua Komite FFI ya Aryo Bayu ini bilang kalau tema ini tuh menjadi simbol harapan agar perfilman Indonesia ini dapat terus bertumbuh dan berkembang pastinya. Nah, untuk sistem penjurian FFI tahun ini dipastikan mengalami perubahan ya, karena berangkat pada skema pendaftaran. Jadi FFI menetapkan beberapa aturan bagi para sineas yang ingin mendaftarkan karya mereka dalam ajang Piala Citra ini ya. Tentunya di sini ada Ketua Bidang Penjurian ya, ada Budi Irawanto ya, menjelaskan beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para sineas. Nah, film diperbolehkan mendaftar adalah film yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum Indonesia lainnya, baik diproduksi sendiri ataupun kerjasama ataupun kolaborasi, atau juga melakukan koproduksi dengan perusahaan ataupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing gitu. Dan untuk film yang bekerja sama dengan pihak asing, ada sebagian besar unsur kreatif dalam film tersebut harus dikerjakan oleh warga Indonesia. Oke, itu salah satu persyaratannya ya Tuan Prodia. Nah,

Jelas ada film cerita panjang, film non cerita panjang, sama film kritik ya. Ini juga kategorinya ada sub-subnya lagi. Wow, keren. Kita tunggu ya, kira-kira bakal seperti apa. Untuk tanggal puncaknya ditunggu aja, karena belum diumumin juga ya tahun Pro 2.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Aku bakal sapa-sapa dulu ya yang udah join, ngasih tahu seberapa sering sih kamu belanja baju. Ya, spesifik belanja baju ya. Kali ini mau menyapa yang gabung merapat di Instagram dulu @rrpro2pwt. Hello, selamat pagi. Ada dari Zikri ya. Aku jarang sih beli baju, paling setahun sekali aja pas lebaran. Oke. Ada juga Farisa Naura, terima kasih udah gabung. Aku lumayan sering sih, apalagi pas lagi ada promo. Wah, ini pemburu promo sepertinya ya. Oke. Yang lain bakal aku sapa nanti, dan tentunya jangan lupa untuk merapat juga. Nanti aku bakal live di TikTok ya, tapi nantian ya tahun berdua. Sekarang kita ke lagu dulu, ada BCL bareng Ariel Noah, Menghapus Jejakmu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Kali ini akan diupdate dulu untuk info perakiraan cuaca dari bmkg.go.id. Untuk hari ini tahun periode di Jumat 19 Juni 2026. Dan terpantau untuk Banyumas, hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sebegitu juga untuk wilayah Cilacap, sama ya, tahun periode akan cerah dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Purbalingga dan Banjarnegara, hari ini akan berawan. Purbalingga suhunya di 23 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan untuk Banjarnegara berawan dengan suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Nah, di update untuk Kebumen, hari ini juga diprediksi akan cerah dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.